0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Dan masih lagi bersama saya, Azza Aziz, menemani anda untuk jam yang ketiga, edisi Rabu hari ini, 1 Julai 2026. InsyaAllah saya akan teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Apapun, terima kasih yang dengarkan kita menerusi RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak yang mana juga mungkin dengarkan kita. Rasanya ramai yang sedang pegang secawan kopi kan sekarang ni. Ada orang kata kalau tak minum kopi memang mata susah nak celik. Betul ke rebih je mata tu kan? Sebab maklumlah semalam tengok bola, bukan sekadar tak cukup tidur je semata-mata, tapi sebab dah jadi rutin setiap pagi minum kopi, katanya wajib. Tak kiralah apa jenis kopi sekalipun. Dan sebut pasal kopi ni, saya nak kongsikan bersama dengan anda, baru-baru ini barista Nas Jaafar cipta sejarah jadi rakyat Malaysia pertama yang memenangi World Brewers Cup. Wow, salah satu pertandingan dengan perbuatan kopi paling berprestij di dunia. Ini bukan calang-calang lah kalau dah orang kata juara ni kan. Jadi di mana menerusi World Coffee Championship, Nas muncul sebagai pemenang mengatasi 5 finalis lain dari Australia, Republic Czech, Hong Kong, Korea Selatan dan juga Perancis di World Brewers Cup 2026 yang diadakan di Brussels, Belgium. Okey, dari 25 hingga 27 Jun lepas. Jadi ini bukan calang-calang lah sebab dia dah himpunkan lebih 40 barista terbaik dunia. Ada semuanya bersaing untuk mempamerkan lah kebakaran mereka dalam pembuatan kopi penapis manual. Apapun, tak kira lah ada yang minum kopi kampung, ada yang minum americano, ada yang minum caramel macchiato, macam-macam lah ya. Jadi apapun, sambil-sambil dengan Pagan FM tu, jangan lupalah awesome untuk minggu ini yang mana bertemakan legend duet. Okey, dengan lagu yang pertama, anda boleh awesome lagu ini.

sedia lagunya pertama ada oleh Awesome, lagu daripada Datuk Jamal dan juga Francisca Peters, Kehebatan Cinta. Dan juga lagu yang kedua ada oleh Awesome, lagu daripada Sari Mayang Sari dan juga Daddy Dores, Jangan Pisahkan. Mana satu lagu pilihan anda? Boleh terus ke nombor WhatsApp kita 01032 07448.

0: satu pilihan.
1: Laporan cuaca.
2: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk hari ini. Kita nak ketahuilah macam mana keadaan cuacanya khususnya pada hari ini untuk edisi 1 Julai 2026 bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang, iaitu bersama dengan Encik Syafiq. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Encik Syafiq?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Okey, jadi untuk hari ini Encik Syafiq, kita nak kongsikanlah antara ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia khususnya bagi negeri Pahang. Silakan.
3: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pan FM. Okay. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syafiq pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir semua daerah. Manakala pada sebelah malam, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat bagi daerah Kuantan, Maran, Jerantuk dan juga Pekan. Bagi keadaan padang laut pula, angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Okay. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Map Malaysia di www.mat.gov.my. Kembali bersama Pan FM.
2: Okey, terima kasih banyak Encik Syafiq. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Alright, jadi kita dah ketahui antara ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia. Jadi kalau ikutkan kebelakangan ni lah kan, cuaca kadang-kadang tak dijangka, kadang-kadang pagi cerah, tengah hari panas terik pula, petang pula tiba-tiba hujan lebat kan. Jadi apa pun perancangan anda, apa saja aktiviti anda untuk hari ini, diharapkan sekalanya okey-okey sahaja, baik-baik sahaja hendaknya. Okey, dan untuk hari ini juga macam biasa pukul 8.30 minit pagi kita ada FIP apa minggu ni Besti, dan juga pukul 8.45 minit pagi nanti kita ada Orang Zaman Dulu Kata, dan juga untuk jam yang terakhir nanti jam yang terakhir pukul 9.15 minit pagi nanti, jangan lupa kongsikan dengan kita keknya. Kalau kita tahu kan, tadi saya dah kongsi mengenai Nas Jaafar yang mana merupakan mencuri perhatian apabila berjaya dinobatkan sebagai juara World Brewers Cup 2026. Jadi anda boleh kongsikan juga dengan kita lah keknya, walaupun kopi ni nampak macam simple je kopi kan, tapi mungkin ada cerita di sebalik kopi. Kalau anda rasa macam anda adalah orang kata coffee lovers kan, tak boleh kalau tak minum kopi satu hari ni, tak boleh. Sebab apa? Kan jenis kopi apa yang anda suka? Kita ni banyak jenis kopi kan, macam-macam jenis kopi, kopi kampung, kopi apa tadi, caramel macchiato lah, macam-macam bagai lah kan. Jadi boleh kongsikan dengan saya, insyaAllah kita akan sembang-sembang sikit cicat pagi kita hari ni berkenaan dengan kopi. Okey, kita nak berehat seketiga lah, terus setia bersama kami di Bahang FM, satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hingga jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
1: tak? Itu pasalnya. Ha. Dia tersedak Leo.
3: Dia,
1: okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
2: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni. Ya.
0: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.phangfm.
6: Radio Malaysia Pahang FM.
7: Teringat masa dulu, ada seorang cikgu sungguh ayu.
8: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

FYP. Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa.

0: aire negri.
1: Hanno avuto gamo vuol dire. Hanno avuto il cadare.
0: Sebenarnya Pulau Kapas terletak kira-kira 5 batu nautika dari Pantai Marang dan ia jauh di dalam kawasan 12 batu nautika yang diwartakan sebagai zon pesisir. Tadinya kawasan ini dikhaskan untuk aktiviti nelayan kecil dan juga tradisional. Jadi siasatan awal mendapati terdapat dua kesalahan utama yang didakwa dilakukan oleh bot tersebut. Yang pertamanya, bot Pukat Tunda Kelasi tidak dibenarkan beroperasi dalam lingkungan 12 batu nautika dari pantai dan juga zon operasi kelasi adalah di laut dalam kerana penggunaan pukat tunda berskala besar berisiko merosakkan ekosistem sekiranya dijalankan di kawasan pesisir. Dan juga yang keduanya, kawasan 12 batu nautika dan ke bawah merupakan zon tangkapan yang dikhaskan untuk nelayan tempatan Terengganu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Perikanan 1985. Dan juga bot nelayan dari negeri-negeri lain hanya dibenarkan menangkap ikan di luar kawasan tersebut. Ha, barulah Cik Kembang tahu. Okey, tapinya bot kelasi berkenaan didakwa beroperasi berhampiran Pulau Kapas termasuk di kawasan Unjam yang menjadi sumber utama rezeki nelayan tempatan. Dan kehadiran bot pukat tunda besar di kawasan itu bukan saja mengaut hasil laut malah didakwa merosakkan Unjam dan juga memusnahkan bumbu nelayan serta menjejaskan ekosistem yang dibangunkan dengan kos yang tinggi. Menurut nelayan tempatan, kejadian seperti ini bukanlah kes terpencil. Sebaliknya, didakwa berlaku berulang kali dan sering melibatkan bot luar yang menceroboh zon operasi yang telah pun ditetapkan. Dan keadaan ini juga menimbulkan persepsi bahawa hasil laut Terengganu dieksploitasi manakala nelayan tempatan terus berdepan tekanan dan risiko di laut sendiri. Dan juga nelayan Terengganu menuntut tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas diambil terhadap bot-bot zon C yang menceroboh perairan negeri termasuk penyitaan dan pendawaan tanpa kompromi. Dan sebenarnya isu ini bukan bersifat kenegerian ataupun politik. Sebaliknya melibatkan hak nelayan, keselamatan nyawa dan juga kedaulatan perairan. Dan apa yang Cik Kembang baca, Laut Terengganu bukan zon bebas dan bot besar mesti kekal di laut dalam. Dan jika dibiarkan, nelayan kecil akan terus terhimpit. Dan ingat guys, laut merupakan sumber rezeki yang perlu dikongsi dan dipelihara secara bertanggungjawab oleh semua pihak. Jadi sekiranya berlaku sebarang dakwaan, pelanggaran atau salah faham, bila ia disiasat secara terus oleh pihak berkuasa agar kebenaran dapat ditegakkan. Apa yang lebih penting, kebajikan nelayan, kelestarian ekosistem marine serta keharmonian antara komuniti perikanan terus dipelihara untuk manfaat bersama. Okey? Okeylah guys, itu yang Cik Kembang nak kongsikan untuk minggu ini. InsyaAllah minggu depan bersama

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil 2000.

0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Bekerja.
3: Pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi.
1: Di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu. Orang zaman-zaman dulu kata.
1: 8.45 minit pagi.
3: Macam biasa kita nak bersama dalam orang zaman dulu kata.
1: Mm-hmm.
3: Dah pelbagai isu yang telah pun kita kupas. Mungkin ada yang tak tahu lagi. Orang zaman dulu kata ni macam mana? Sebenarnya mungkin kita nak tahulah mengenai fakta ataupun mitos. Bagi mengelakkan seseorang jatuh kepada perkara yang syirik kerana mempercayai sesuatu yang tak betul.
1: Okay.
3: Contohnya sebelum-sebelum ni kita ada pernah dengar kalau kita tunjuk pelangi tak boleh tunjuk dengan jari. Lepas tu kalau duduk kat dapur jangan menyanyi. Benda-benda tu sebenarnya Ustaz ada kupas.
1: Betul?
3: Tapi untuk minggu ni kupasannya.
1: Untuk minggu ni Ustaz, saya tengok jugalah dekat media-media sosial kan Ustaz. Orang cakap kalau nak cari mata air ni, guna kelapa, letak atas tapak tangan, dan tu jalan-jalan sekitar rumah kita tu. Sekitar rumah kita tu, kalau kelapa itu jatuh ataupun kelapa itu tegak, di situlah punca airnya. Di situlah ada mata airnya. Bukan mata air.
3: Dia nak bagi tahu dia nak masuk rumah baru. Bukan nak cerita pasal kelapa sangat.
1: Saya mandai masa. Macam mana Prof?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pendengar Pahang FM yang dihormati sekalian, ini salah satu petua yang memang saya pun tengok ada orang buat. Ada setengah tu dia pakai ni, telur pun ada. Ada yang tengok pada panduan tertentu. Contoh dia kata ada sarang labah-labah kat kawasan sekitar tu. Dia kata situ sarang labah-labah ni kan dia memerangkap air embun. Dia kata bila ada air ni, maknanya kat bawah tu ada air. Dia kata gitulah. Tapi bila sebut pasal kelapa ni, dan saya dapati benda ni bukan hanya dalam masyarakat Melayu kita je. Saya tengok dekat YouTube pun ada, dekat India ada, dekat Afrika ada, dan dekat Eropah pun ada. Jadi benda ni seolah macam benda yang universal. Dan orang menggunakannya mungkin berdasarkan petua-petua orang dahulu. Baik, kalau kita lihat orang kampung dahulu, kita tak ada teknologi, tak ada mesin pengesar radar, tak ada. Dan kita sangat bergantung kepada air. Maka kita cari telaga, sungai, mata air, untuk kita jadikan sumber pada air kita. Baik. Jadi dalam keadaan macam ni, berbagai-bagai kaedah digunakan. Salah satunya ialah gunakan kelapa ni. Dan kalau kita tengok ada juga selain daripada kelapa, saya kata tadi telur, ada yang modis sikit digunakan batang besi. Yang disebut dowsing. Kalau di Amerika, di barat, dikenali sebagai water witching. Sihir kan. Water. Dia mana cara cari air ni dengan kaedah yang agak mistik. Namun dari sudut sains moden, belum ada bukti saintifik yang kukuh bahawa objek seperti kelapa mempunyai kuasa mengesan air di bawah tanah. Sekarang ni belum ada lagi lah. Dan mereka mengatakan bahawa kelapa ni bergerak ni sebab apa? Kerana keseimbangan tangan, pergerakan otot kecil atau faktor graviti, dan juga mungkin psikologi. Dan ia dipanggil sebagai ideomotor effect. Itu kajian mereka mengatakan kita boleh caya kata benda ni macam macam buat je. Jadi tapi kita sebagai seorang muslim, kita tengok apa sudut pandang syariah. Jadi kalau kita kata dari sudut dalil, memang tak ada dalil secara zahir, tidak ada dalil syarak yang menyatakan demikian. Namun jika ianya adalah hasil pemerhatian, kita perhati, macam saya kata tadilah, orang tua ni, orang zaman dulu ni, diorang bijak. Dia perhati apa yang berlaku, dia tengok arah angin dan sebagainya, ataupun pengalaman. Pengalaman tu selalu berulang, eksperimen yang dilakukan. Dan tanpa melibatkan apa-apa ritual pemujaan, pegangan yang salah, maka tak mengapa. Ia dikenali sebagai khibrah atau tajribat. Mana pengalaman. Contoh dia, dia bawa waktu dan memang setiap kali kat situ jatuh, dia gali tengok mata air. Gali kat tempat lain tak ada. Sekali dia buat. Kali kedua buat lagi, kali ketiga, mungkin berkali-kali. Benda disebut tajribat, melakukan eksperimen dan dapati benda ni macam ada kesan. Maka boleh digunakan sebagai satu bentuk ikhtiar. Dan ini dikenali dalam bahasa akademik disebut sebagai kearifan tempatan.
1: Baik,
4: ataupun
1: baik.
4: Local wisdom. Boleh kalau tidak melibatkan sebarang pemujaan ritual-ritual pelik. Okay. Tak boleh. Kalau ada contoh dia ambil dulu kelapa, dia puja-puja-puja, kemudian bawa dan tiba-tiba kelapa tu melompat disebabkan dia ada pemujaan, itu tak boleh. Tapi ini bila tajribat ni, siapa-siapa saja yang cuba cara itu. Contoh, saya bagi DJ Azhar pergi pegang kelapa ni dan kat situ jatuh ataupun dia tegak, bagi Tira pun sama. Dan saya buat benda sama, jadi tidak ada masalah. Perkara tu adalah tajribat. Kita gali dampak ada air. Buat lagi kat rumah lain pun berlaku sama, sampai 30-40 buah rumah benda sama. Maka itu satu bentuk tajribat yang tidak menyalahi, selagi mana tidak ada pemujaan atau perkara-perkara syirik. Tapi kalau kita pegang, kita kata kelapa ni memang ada kuasa ajaib. Dan kelapa ni boleh bagi tahu kat mana secara spesifik air ni, maka itu boleh membawa pada syirik. Dan Nabi sebenarnya berpesan pada kita tentang kehidupan kita dunia ni, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh kamu terhadap apa yang beri manfaat pada kamu, wasta'in billah wala ta'jiz. Tapi dalam masa kita bersungguh ni, minta pertolongan Allah dan jangan jadi orang lemah. Jadi bila kita buat benda ni pun, kita kena tengok aspek logik tak logik itu, pertama kemenjadiannya jadi tak jadi, dan jangan lupa Allah sebagai penentu segalanya. Jadi dalam bab ni, maksudnya gunakan ilmu kita, usahakan. Kalau ada teknologi yang betul, gunakan teknologi. Tapi jangan lupa Allah sebagai penentu bagi segala apa yang kita buat. Wallahu a'lam.
3: Bila dah terlalu percaya dan terlalu tak sop, itulah jadinya. Ada kata bila kata buah kelapa ni boleh buat macam ni, buah kelapa percaya, gunalah kelapa ni. Itu dah salah dia punya tafsirannya.
1: Betul.
3: Jadi mungkin ada salah satu yang kita tahu penggunaannya adalah untuk benda-benda tertentu saja. Macam tadi nak cair mata air dan sebagainya.
1: Ya, yang Prof telah kongsikan sebentar tadi, nak kata orang lama-lama ni dia sangat peka dengan persekitaran kan. Jadi nak cakap juga tentang mata air ni, mungkin Prof boleh kongsi juga bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Bagaimana kita nak lihat secara mata kasar, bukan kita menggunakan benda sah. Sebentar tadi Prof ada kongsi yang menggunakan telur, ada yang menggunakan kelapa, ada yang kita tengok kalau sarang labah-labah tu ada air sikit, air di situ ada kawasan mata air kan. Kalau kita tengok secara kasarnya, tempat itu ada mata air, macam mana?
4: Itu kita kena buka kitab lagi lah. Dan saya mengaku benda tu mungkin saya tak tahu, tapi faham? Ada, saya tengok ada guru-guru pondok ada bercerita tentang macam mana kita nak kenal pasti tempat tu ada air atau tidak. Dan kadang-kadang dia boleh tahu air kat sini masam ke, payau ke, ataupun tawa pun ada. Dan dia tahu air kat sini laju ke tidak, dan berapa lama boleh tahan. Dan biasanya orang yang tahu ni, biasanya mereka terlibat dengan boring air lah. Itu kita kena menuntut di lain sesi lah. InsyaAllah.
1: Itu orang pakar lah ya, berkaitan tentang tanah, air ataupun alam semua jadi ni. Okey, faham.
3: Okey, itu dia penjelasan bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail untuk minggu ini. Jadi seketika saja lagi, tepat pukul 9 pagi, macam biasa kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Terus dengar Pang FM,
3: satu pilihan.
0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
3: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM,
3: satu pilihan.
1: Ingat tu orang zaman-zaman dulu kata.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge satu lagi itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka bersetuju untuk memansuhkan satu lagi itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, berdigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kawah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan, 9.17 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan bersama saya, Azza Aziz. Saya menemani anda untuk hari ini. Okey, edisi Rabu 1 Julai 2026 bersama 15 Muharram 1448 Hijrah. Yang mana dengarkan kita ataupun baru saja dengarkan kita, anda bersama saya, Azza Aziz. Saya seorang-seorang je hari ini. Atira Wahab tak ada, tak berapa sihat. Jadi apapun, insyaAllah anda pun kena temankan saya lah juga sampai pukul 10 pagi dan 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda. Okey, sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan juga untuk jam ini kita ada cicat pagi. Kalau tadi kita dengarkan lagu daripada Nazu dan juga Fahimi pasal kopi. Mungkin juga ada yang masih belum tahu di mana baru-baru ini seorang barista yang dikenali sebagai Nas Jaafar, okey, mencuri perhatian apabila berjaya dinobatkan sebagai juara World's Brewers Cup 2026, okey, sekaligus mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama yang memenangi pertandingan pembuatan kopi manual paling berprestij di dunia. Dan juga sebenarnya kejayaan ini bukan sahaja orang kata membanggakan komuniti kopi tempatan, tapi juga turut meletakkan Malaysia dalam radar industri penghususan kopi di peringkat antarabangsa. Wow, hebat. Dan sebenarnya juga untuk tajuk cicat pagi kita pasal kopi. Dengar macam simple kan? Simple sangat. Kopi, empat huruf sahaja. Tapi sebenarnya ada yang tak boleh nak mulakan hari tanpa kopi pun. Lemau sangat gayanya kan? Mungkin anda suka kopi macam mana? Anda suka kopi yang mana mungkin kopi O. Kadang-kadang ada juga suka kopi kosong. Tak boleh lah minum kopi kosong. Sakit kepala. Kurang-kurang kena ada gula sikit. Pun dah jadi kan? Kalau ada juga yang suka kopi sebab dia macam butan orang kata apa, butang start on gitu untuk kita apa, mulakan hari kita setiap pagi kan. Bau kopi yang kadang-kadang dibancuh, wow sedapnya kan. Jadi kadang-kadang bau tak minum pun tak apalah, bau pun dah cukup, ada macam tu kan. Boleh juga kongsikan dengan kita untuk cicit pagi hari ni. Dan juga jangan lupa yang mana masih belum awesome, kejar-mengejar nampaknya. Okey, lagu yang pertama dan juga lagu yang kedua ni katanya dua-dua sedap, dua-dua best. Jadi kalau anda boleh belum yang masih belum awesome, lagu yang pertama, lagu ini.

0: WhatsApp saya, okey. Dan juga saya ada terima WhatsApp ni daripada sahabat-sahabat kita, daripada Roslah Ali Bentong. Kak pilih lagu nombor 2. Saya suka minum kopi susu, cicah dengan biskut. Sedap. Ya, betul lah tu. Okey, terima kasih untuk Roslah Ali Bentong. Dan ini daripada Kak Ngajaran Tok. Assalamualaikum. Ini seorang je yang show. Okey. Selamat pagi, apa khabar? Nak usum lagu nombor 2. Apa-apa pun panggil FM satu pilihan tetap di hati memang terbaik. Okey, assalamualaikum DJ. Selamat pagi. Saya mula minum kopi sebab ikut ayah dulu. Lama kelamaan jadi rutin. Sekarang kalau sehari tak minum, rasa macam ada yang tak lengkap. Saya paling suka kopi kampung atau kopi O sebab rasa dia lebih asli. Kadang-kadang kita punya cita rasa ni ada yang lebih suka yang lemak-lemak tu. Dia letak susu kan. Kalau ada suka kosong tu, tak payah letak apa-apa pun tak apalah, rasa dah okey. Tapi ada juga yang tak boleh minum kopi kosong sebab sakit kepala. Atas faktor kesihatan katanya . Dan juga ini daripada Kak Mah Lembah Kelau. Nak usum lagu juga. Okey, ni kita dengar daripada Kak Nas untuk okey voice note kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hi, FM. Hi Azhar Aziz.
0: Ya, Kak Nas.
1: Cicek pagi ni kopi. Okey. Kerana setiap pagi mesti ambil secawan Nescafe. Nescafe tu pun kopi juga.
0: Okay.
1: Setiap hari wajib. Pagi, sarapan pagi. Kecuali bulan puasa lah.
0: Okay.
1: Ataupun puasa. Okay Azhar Aziz.
0: Okay.
1: Itu mengikut cita rasa lah. Kalau tak ada Nescafe, orang cakap macam satu hari tu
0: tak boleh.
1: Ada satu-satu perkara yang tak lengkap. Okay Azhar.
0: Okay.
1: Seorang je.
0: Ya, seorang Kak Nas. Ya.
1: Thank you.
0: Okay, welcome. Terima kasih Kak Nas. Dan ini daripada sahabat kita juga, Liana Rompin. Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Saya suka minum kopi setiap kali nak memandu jauh. Bukan sebab ketagih, tetapi sebab membantu saya lebih fokus sepanjang perjalanan. Tapi saya tetap akan berhenti berehat jika dah mula mengantuk. Bagus perkongsian Liana ni. Kopi mungkin membantu juga saya setengah orang rasa lebih segar, rasa cerah mata gitu kan. Tapi rehat yang mencukupi juga tetap paling penting untuk keselamatan ketika memandu. Okey, yang mana masih belum awesome boleh awesome sekarang. Kejar mengejar nampaknya. Nasrul Bangsa mohon apa ni, saya pilih lagu nombor 1. Okey, terima kasih, selamat berkonti. Ismi Rina Maharan pun awesome lagu nombor 1. Jijo Jerantut awesome lagu nombor 1. Terima kasih. Siapa lagi ni, Pak Cu Safri awesome lagu nombor 2. Umi dan Rokiah Rompin lagu nombor 1. Terima kasih. Dan ini lagi pasal kopi daripada Aunty Zai. Assalamualaikum Cicik pagi ni. Tajuk kopi. Ya, bonda. Bab minum air kopi taklah serius sangat. Sebab bonda kurang penggemar kopi. Penggemar kopi. Hanya sesekali teringin barulah mencarinya. Itu pun jenis kopi yang tertentu je. Okay, ni je yang dapat bonda sampaikan. Terima kasih bonda. Dan satu ni lagi. Daripada sahabat kita Razak. Abang Razak Maran. Okay, assalamualaikum DJ. Okay, saya cuba. Saya suka mencuba kopi di mana-mana negeri yang saya pergi. Setiap tempat ada cara penyediaan dan juga rasa yang berbeza. Dari situlah kita juga belajar menghargai keunikan setiap cawan kopi. Gitu, terima kasih. Okay, dan juga kejap-kejap lagi saya nak kongsi sikit pasal kopi yang dikatakan sangat eksklusif dan termahal di dunia. Kejap je lagi saya nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, Bang FM, satu pilihan Bazigar, lagu yang menghiasi filem Bazigar dilakonkan oleh Syarohan dan juga Kajol. Bawa kita ke pukul 9.37 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita juga berada di Pekan 104.1 MHz. Juga dengar kita merusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Kita bercerita pasal kopi hari ini. Okey, dengan orang kata kejuaraan di rangkul oleh Nas Jaafar yang mana mengharumkan nama negara dengan dinobatkan sebagai juara World Brewers Cup 2026 dan hari ini kita cerita pasal kopi. Walaupun simple saja ceritanya, anda boleh kongsikan dengan saya sama ada anda suka kopi yang jenis macam mana, sama ada kopi hitam kosong, kopi apa ni, macchiato ke. Sebenarnya ada banyak jenis kopi. Yang kita tahu kopi asal kopi hitam, itulah kopi kan. Tapi sebenarnya kopi ni ada banyak jenis, ada lebih kurang tujuh jenis kopi, antaranya espresso. Lepas tu ada apa lagi, americano, cappuccino, latte, lagi mocha, flat white dan juga macchiato. Itu antara pilihan kopi lah yang biasanya mungkin dekat kafe-kafe hipster kan. Kalau kita tahu dekat warung-warung biasa ni, kopi asal kopi, kopi oh kopi, itu je lah . Tapi sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda yang mana kopi yang lebih eksklusif ataupun termahal di dunia. Apakah kopi itu? Kopi apa orang kata dipanggil kopi luwak ataupun lebih dikenali sebagai kopi tahi musang. Dan ini sebenarnya daripada biji kopi yang dimakan oleh musang, iaitu musang luwak, melalui proses pencernaan semula jadi dan juga dikumpul daripada najis haiwan tersebut sebelum dibersihkan dan juga dipanggang. Jadi kenapa kopi ni istimewa, kenapa dia boleh jadi mahal? Sebabnya musang sangat bijak dan hanya memakan buah kopi yang paling masak, ranum dan juga berkualiti tinggi, dan juga enzim di dalam perut musang meresap ke dalam biji kopi dan juga mengurangkan rasa pahit dan menghasilkan aroma yang sangat wangi serta rasa yang lebih lembut. Okay, jadi itu antara perkongsian untuk apa, kopi yang dikatakan paling eksklusif dan juga termahal di dunia. Ada yang hantarkan cicit pagi ni, Bob Paya Besar. Okey, terima kasih. Sudah tentu saya sebagai penyokong terpaksa terpaksa memilih lagu Jangan Pisahkan. Okey, terima kasih. Dan katanya kopi memang sedap masa meminumnya. Keknya, suka kek kau, suka kopi ni. Katanya saya tak boleh minum sebab perut memulas, akan jadi penunggu tandas 3-4 kali sehari. Oh macam tu . Dan katanya saya akan batuk selama 2 minggu dari kali terakhir meminum. Dan pada yang kerap batuk tak henti dan minum kopi, cuba stop dalam 2 minggu dari meminum kopi atau setaraf dengannya, macam Nescafe, latte atau yang berasaskan kopi. Ini mungkin pengalaman daripada Bob sendiri mungkin juga atas faktor kesihatan yang tak mengizinkan untuk minum kopi. Okey, juga ni daripada siapa lagi? Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ. Kopi digemari yang lama, Cap Gajah, Cap Wow, tu je. Lama-lama sekarang tak ada dah kot kan. Yang baru pun bagus juga, yang pentingnya penuhi cita rasa bila diminum. Okey, terima kasih. Dan juga ni Kak Ngah Jerantur, Azaz, selamat pagi. Topik kopi, Kak Ngah pun suka kopi susu, tapi Kak Ngah tak ada lah minum setiap hari. Itulah nak ceritakan pasal kopi. Okey, ada Azaz, terima kasih. Dan ada juga yang suka kopi, yang kopi mungkin orang kata dia tak boleh minum kopi nampak hitam macam tu, dia kena ada warna coklat. Contohnya lah macam caramel macchiato, lepas tu kena ada apa lagi yang mungkin flat white ke. Walaupun ia kopi, tapi dia tak boleh nak rasa, nak tengok benda yang yelah bila hitam macam tu kan. Ada yang macam tu. Ini macam mocha pun sebab apa kata dia punya warna tu, warna coklat seakan-akan warna koko, tetapi tak ada lah terlalu gelap, macam kopi kosong gitu kan. Okey, terima kasih banyak. Dan juga ada lagi ni WhatsApp yang saya terima daripada pendengar kita Amirul Bara. Saya bukan peminat kopi yang terlalu manis. Okey, lagi pahit lagi saya suka sebab rasa kopi yang sebenar lebih terasa. Kawan-kawan selalu pelik tengok saya minum kopi hitam tanpa gula. Saya pun tak boleh, saya kepala kalau kosong ni kan. Sebab orang ni memang ada cita rasa yang berbeza dah. Ada yang suka manis, ada yang suka lebih menghargai rasa asli biji kopi tanpa tambahan gula gitu.
eh. Kata niat sihat dan healthy. Ha, okeylah. Dah pun pukul 9.41 minit pagi. Kita nak break seketika lagu daripada Khalifa. Cikgu Ayu. Mungkin Cikgu Ayu suka juga kopi pagi ni. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira di mana juga anda berada. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Pilihan Khalifah Cikgu Ayu. Terima kasih dengarkan kita melalui RTM Klik. Terima kasih banyak. Ada yang dengar kita cerita pasal kopi pagi ni, tiba-tiba Tilio nak cari kopi ya. Itulah Atira faham. Apa pun terima kasih dengarkan kita. Tak kira di mana jua anda berada. Cakap pasal kopi pagi ni. Ada yang suka kopi yang light-light je. Ada yang suka kopi kalau tak kau tak best. Kan? Jadi macam Nurul Indra Sempurna ni ha. Assalamualaikum Azhar. Seorang yang awak hari ni ya, seorang saja. Akak minum kopi bila rasa teringin je. Kopi panas bancuh sendiri kat rumah. Tak boleh beli dekat kedai. Setelah hari bulan boleh pening kalau tak kena gaya. Alhamdulillah sekarang boleh minum kopi. Tapi satu minggu tu 2-3 kali lah. Tak boleh minum kerap. Rasanya risau kembali penyakit lama migrain. Sebab tak boleh tidur lepas ambil kopi. Okey lah Azhar. Semoga dipermudahkan segala urusan awak hari ni. Amin. Terima kasih banyak Kak Nurul eh. Dan juga daripada siapa tadi ni? Mak Cumaruku. Mau kita dengar apa yang Mak Cumaruku cakap ni ha.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Mak Cum.
1: Mak Cum ni semua suka kopi.
0: Nah, kita geng.
1: Kopi apa pun semua suka.
0: Best kan?
1: Itu peminat kopi betul.
0: Yeah.
1: Okey. Selamat pagi daripada Mak Cumaruku Durian Sebatang.
0: Ya, terima kasih banyak. Ini daripada Rokia Rompi. Assalamualaikum DJ yang bertugas topik. Tajuk topik pagi ni kopi. Cik Kia Rompi memang suka kopi. Tapi Cik Kia dah nak dekat 20 tahun minum kopi. Minum kopi tak minum kopi lain dah. Okey, sebab guna gula pasir. Kalau nak minum kopi kampung, kenalah pakai gula tebu hitam. Oh, gitu. Alhamdulillah kopi ni ada cendawan merah untuk kesihatan. Okey, apa pun terima kasih Cik Rokiah Rompin sudi kongsikan dengan kita. Okey, selepas dikira, dihitung dan kejar mengejar lagu yang pertama dan juga lagu yang kedua. Ini dia lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan. Itu dah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter, Kehebatan Cinta, lagu yang mendapat undian tertinggi untuk hari ini.
1: Hari ku menang lagi.
0: Ira tak ada hari ni tapi tak apa, lagu dia menang. Lagu yang mana telah pun memintas lagu daripada siapa tadi, Mayang Sari dan juga Daddy Doris. Apa, jangan pisahkan . Okey, dah pun pukul 9.53 minit pagi sekarang ini. Dan last kali ni, hujung-hujung ni pun ada yang hantar WhatsApp ni. Umi, Assalamualaikum Azah. Umi memang penggemar kopi, tapi yang tertentu je. Tapi yang bagusnya, mujulah kopi yang macam latte, macchiato atau yang mahal-mahal. Tak boleh minum, kalau minum sakit kepala. Tapi tak apa, apa Umi, semua orang kata cita rasa berbeza-beza kan. Apa pun pilihan kita, sama ada kopi oak ke, kopi susu ke, latte ke, cappuccino ke kan, kopi ais ke, tak kisahlah. Yang paling penting bila kita nikmati secara sederhana dan ikut selera ataupun kesesuaian diri, kadang-kadang kebahagiaan itu semudah menikmati secawan kopi sambil berbual kan, ke kedai berehat, ataupun menghargai detik-detik kecil dalam hidup kita kan. Terima kasihlah kepada semua yang undi dan juga yang berkongsi cerita untuk hari ini. Semoga pagi anda terus ceria, dan bagi yang sedang menikmati secawan kopi sambil-sambil dengar Pang FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Okey, dah pun pukul 9.54 minit pagi. Okey, sampai di sini saja saya dapat bersama dengan anda untuk zon aktif hari ini. Seawal jam 6 pagi, saya teman anda sampailah pukul 10 pagi. Terima kasih juga yang teman saya yang kekal setia bersama kami di Pang FM. 18 jam kami bersiaran bersama anda. Terus kekal sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Kejap je lagi, pukul 10 pagi untuk zon persona hari ini. Anda akan bersama dengan DJN kita, insyaAllah. Akan teman anda sampai pukul 2 petang nanti. Dan sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Jumaat nanti di Zon Persona bersama saya, Azah Aziz. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali bersiaran sama dengan Ustazah Nazira Abu Bakar. Dan hari ini insya-Allah kita sedang bertenang-tenang kerana kita nak membincangkan tentang tenang itu mahal harganya. Bila sebut tentang tenang, apa lawan kepada tenang? Lawan kepada tenang adalah gopoh gapoh. Lawan kepada tenang adalah cepatnya naik angin. Lawan kepada tenang itu adalah sifat marah. Lawan kepada tenang itu adalah cepat merungut. Lawan kepada tenang adalah hati yang tidak lapang. Maka kerana itu, bila berbicara tentang mahalnya harga sebuah ketenangan, semuanya itu datang daripada hati yang mahu mencari kecintaan Tuhan. Soalannya, adakah hari ini kita benar-benar tenang dan bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ketenangan? Maka kerana itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berikan ketenangan kepada hati-hati orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, Allah akan datangkan, Allah akan limpahkan kepada hati mereka ketenangan sehingga akhirnya mereka melupakan kesusah payahan yang telah pun mereka lalui pada hari ini. Tenang tak kita para pendengar? Kenapa kita tak tenang? Barangkali jawapannya ada pada adakah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat, dia akan sentiasa memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita nak marah pada orang sedangkan Allah ada untuk memberikan balasan? Maka ketenangan itu akan mendatang. Kita nak marah dengan kegagalan diri sendiri, maka kita balik kepada Allah, taat kepada Allah. Dalam hidup ini semuanya diaturkan oleh Ilahi, maka tenang akan mendatang. Kita rasa bosan dengan kehidupan ini, tak datang ketenangan, gundah gulana kerana memikirkan ketidaktentuan di masa akan datang, maka kita balik mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan peraturan, Allah lah yang meletakkan percaturan, maka insya-Allah tenang akan mendatang. Tapi semua itu tidak datang dengan harga yang murah. Sudah tentu ia perlu kepada hati yang perlu disabarkan, sudah tentu ia perlu kepada mulut yang dipertahankan, sudah tentu ia perlu kepada tindakan yang baik-baik yang perlu dilaksanakan. Maka kerana itu kita sebutkan tenang itu harganya tidaklah murah, harganya mahal, kerana pengakhiran bagi harga sebuah ketenangan itu datang bersama dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan moga-moga para pendengar yang saat ini sedang bersama kita, duduklah di mana pun jua anda, moga-moga Allah limpahkan ketenangan ke dalam hati kita, ke dalam pekerjaan kita, berikan kita kekuatan hati untuk menjadi orang yang bertenang, berikan kepada kita kekuatan jiwa untuk kita tidak jadi orang yang bersuka-suka tetapi menjadi orang yang boleh bertenang untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lapang dada, baik sangka, insya-Allah ketenangan hati akan menjelma. Insya-Allah jumpa lagi di lain masa. Pastikan terus bersama dengan Nidaul Islam. Jumpa lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Zon Persona kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita menerusi Pahang FM Satu Pilihan hari Rabu 1 Julai 2026, bersamaan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Azah yang telah pun temani anda menerusi Zon Aktif 6 hingga 10 pagi, dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang ya. Okey, kekal setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Okey, dah pun 10.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan ya. Mungkin ada yang baru saja bersama kami, jutaan terima kasih kami ucapkan. Dan tak lupa juga untuk anda yang mungkin baru saja sampai ke negeri Pahang, kami ucapkan selamat datang ke negeri Pahang. Banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi ya, yang boleh anda lawati. Begitu juga anda boleh nikmati makanan ataupun hidangan yang orang kata banyak ya, banyak menu yang boleh anda terokai di negeri Pahang ini. Maklumlah, kita ni di Pantai Timur. This is Pantai Timur. Jadi Kelantan, Pahang, Terengganu, pastinya makanan tu mirip-mirip je sama ya. Tadi pastinya anda tidak akan orang kata rugi, pastinya berpuas hati dengan menu-menu yang ada di negeri Pahang ni. Tapi kalau anda dah sampai ke Temerloh tu, jangan lupa untuk cari patin. Itu orang kata wajib kalau di Temerloh. Kalau sampai di Rumpin pula, kena cari udang galah. Kalau sampai di Maran, ayam kampung, menu ayam kampung. Jadi banyak makanan-makanan yang menarik untuk anda yang baru saja sampai di negeri Pahang ya. Welcome to Pahang. Pahang first. Begitu juga dengan Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, dah pun 10.33 minit pagi. Okey, seketika kita nak bersama menerusi rancangan tajaan daripada Organic Mattress. Dah pun bersama di talian kita dengan Lin. Assalamualaikum, Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Okey, khabar baik. Okey, silakan Lin untuk promosi kita hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi juga kepada semua. Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Tendian Berhad. Saya berada di Kamunting, Taiping, Perak. Tapi walaupun kami berada di Kamunting untuk penghantaran produk kita, tetap kita lakukan secara percuma di semua destinasi dalam semenanjung Malaysia, bukan saja di Perak, di Pahang, ya, tapi di selatan Johor, di pantai timur, semuanya kita hantar secara percuma. Dan bayaran juga boleh dilakukan apabila tilam diterima di rumah. Maksudnya dah tengok semua produk yang anda tempah tu terima dalam keadaan baik, ya, barulah anda buat bayaran. Okey, bayaran tu boleh dilakukan secara online transfer, cash, nak debit card, credit card. Credit card kita ada easy payment juga kan kepada pengguna-pengguna credit card. Jadi anda boleh buat easy payment, ya, dia ada installment. Dan juga pelbagailah method bayaran yang lain. Okey, jadi dari segi servis yang lain, apa yang kita tawarkan adalah untuk ambil tilam lama, untuk tolong anda untuk dispose tilam lama. Dan dispose tu pun bukan saja kita ambil saja, kita ada potongan untuk tilam lama sehingga RM300. Itu yang kita boleh buat lah. Sebab ialah kalau kita nak masuk tilam yang baru, kadang-kadang tak ada tempat untuk letak tilam-tilam yang lama dekat rumah tu kan. Jadi kita boleh tolong ambilkan train tilam lama pun dia tak ada demand lah. Apa sebarang jenis, sebarang saiz tilam anda boleh train, tak ada masalah. Beli kat mana, saiz apa pun boleh. Okey, walaupun anda beli saiz queen, nak train saiz bujang pun boleh. Jelas ya. Okey, jadi apa yang specialnya dekat sini, yang pertama adalah sebab tilam-tilam yang kami hasilkan ni memang kita buat sendirilah. Dari proses pembuatan sampailah ke penghantaran, semua kita buat uruskan sendiri, ya, daripada kilang terus ke rumah pelanggan. Okey, bila ada kilang yang kita boleh hasilkan produk sendiri ni, jadi rasa dan juga kualiti untuk produk kita mungkin berbeza dengan di luar. Kalau dari segi rupa bentuk mungkin kita boleh nampak sama, tapi rasanya berbeza. Ya, ada yang empuk, ada yang separa empuk dan ada yang padat. Jadi dia tak sama dengan yang di luar. Sebab padat di luar mungkin dia gunakan bahan lain, tapi padat kita menggunakan bahan yang berbeza. Okey, jadi antara tilam yang kita nak ketengahkan hari ini, kita ada banyak tilam, tapi mungkin sempat satu atau dua pilihan dahulu. Yang lain-lain tuan-tuan boleh hubungi saya untuk mendapatkan maklumat melalui nombor 013-584-0288. Okey, selain daripada kita buat sendiri produk kita, selalunya untuk dekat sini lebih mudah untuk anda dapatkan tilam yang sesuai dengan anda. Maksud saya, apa expectation anda pada tilam yang anda nak beli ni? Mungkin sekarang kita dah guna satu tilam yang kita dah carry atau kita dah guna 5 atau 10 tahun yang lalu. Keadaan tilam tu mungkin dah makin lembut ataupun dah rasa spring. Jadi bila kita nak beli baru, biasa kita expect kita nak tilam yang boleh menyokong badan, yang buatkan kita rasa tak sakit pinggang bila bangun, ataupun kita sendiri ada masalah macam slip disc, ya, yang memerlukan tilam yang boleh bagi sokongan yang baik, ya, ataupun kita sendiri badan kita ni dah demand perlukan tilam yang lebih rata, lebih padat untuk sokongan badan kan. Padat pun dia ada kiraan-kiraan level-level tertentu. Contohnya berat badan orang yang 150 kilo bukan untuk seorang tapi untuk berdua, lain dia punya kepadatan yang sesuai. Ni kalau tak ada masalah slip disc ataupun sakit belakang lah. Kalau berat 200 kilo lebih, lain definisi kepadatan dia. Itu yang bestnya. Sebab dekat sini kita akan tanya dulu berat badan berapa, umurnya berapa, ada masalah sakit belakang pinggang atau slip disc tak? Sebab tilam kan berkait rapat dengan bahagian belakang badan, jadi itu perkara yang perlu dititik beratkan. Jadi apa saja masalah anda berkaitan tilam lah, selain daripada mungkin tilam melengkung, tilam rasa spring. Mungkin anda rasa tilam ni struktur dia bagus, tapi bila tidur tu kerap buatkan badan anda rasa sakit, ataupun selalu rasa sakit tengkuk dan sebagainya. Mungkin terlalu hard pada anda kan, terlalu padat pada anda. Tak apa, boleh share dengan kami, kita akan cuba cari solution, dapatkan satu tilam yang boleh bantu untuk settlekan masalah anda. Itu bestnya dekat sini. Okey, kalau dari segi harga pula, tak perlu bimbang, sebab bila kita buat sendiri, kita akan ada harga-harga special. Macam hari ini kita ada tilam Anissa, yang mana setahun mungkin sekali atau dua kali je kita keluarkan. Yang mana untuk bila keluar, kita ada limited stock lah, sebab bila keluar memang harga kita bagi kau-kau murah. Produk berkualiti, siap ada jaminan ya. Bukan kita jual tilam yang pakai lepas tu rasa okey tak okey terpulang, tidak. Kita basic tilam kita apa sahaja harga, ada sokongan, ada ketahanan, ada jaminan. Itu tetap ada. Okey, dan tilam ni boleh menampung berat sampai 160 kilo. Bahannya dia pakai high density rebound foam dan dipadatkan. Jadi bila tidur, bila baring dia tak tenggelam. Dan bila kita nak pusing kiri kanan pun pasang yang sebelah tak bergoyang. Dia dapat bantu untuk bagi keselesaan pada badan setelah seharian penat bekerja. Buatkan kita bangun pagi dengan rasa lebih baik. Dan kita rasa bila bekerja harian pun kita ada energi lah ya. Sebab kita dah berehat dengan baik ya. Okey, untuk 8 inci. Untuk 8 inci harga pasaran. Kita keluarkan dengan harga RM999. Ya, untuk 8 inci saya hanya keluarkan satu saiz, satu ketebalan ya, dengan harga RM999 sahaja. Tapi sebab tadi saya ada buat promo untuk trade in ya. Siapa ada tilam lama kat rumah, tak kira apa jenis apa jenama, boleh tolak tilam lama tersebut. Jadi harga yang tinggal hanyalah RM699. RM699 untuk 8 inci queen, 8 inci kelamin queen size. Dan hari ni untuk 5 pemanggil terawal yang tempah ya, 5 caller terawal, early bird yang 5 orang terawal, kita nak bagi promo dengan harga potongan RM100 lagi nak belanja. Jadi harga yang tinggal cumalah RM599 sahaja. Okey, RM599 untuk 8 inci. Siapa cepat dia dapat, penghantaran percuma, bayar waktu barang sampai dekat rumah. Okey, nombor telefonnya, catat dan terus call ataupun WhatsApp 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi ke mana-mana, sebab lepas ni kita akan sambung sikit lagi berkaitan dengan tilam premium, tilam untuk bilik utama. Kita kembali selepas ni.
0: Satu pilihan.

0: Okey, kita kembali bersama dengan Lin. Pastinya ramai pendengar kita nak tahu apa agaknya promosi istimewa hari ini. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah untuk yang pertama, tilam Anissa, tilam tanpa spring. Jadi kepada mak ayah nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun diri sendiri, kalau berat di bawah 160, boleh dapatkan tilam yang tadilah, 699. Tapi ada manis-manis sikit. Kalau untuk 5 terawal telefon, harganya cuma 599. Okey. Jadi seterusnya, okey, sebelum tu nombor telefon 013-584-0288. Baik, jom kita pergi kepada tilam yang kedua. Yang ni saya nak recommend, siapa ada bajet lebih, tolong proceed ataupun tolong ambil untuk tilam manja organik. Sebab apa? Sebab tilam manja organik ni kita datang dengan yang terbaru 10 tahun warranty. Okey, dari segi masalah lekuk tilam, kalau berlaku dalam tempoh tersebut, anda boleh hubungi kami semula. Okey, dan juga untuk tilam ni, apa yang kita upgrade lagi pada bulan 2 yang lalu, kapasiti dia boleh menampung berat maksimum 250 kg. Okey, tapi dia tidaklah terlalu keras. Dia separa empuk. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Okey, jadi untuk tilam ni, okey, untuk tilam ni dia bantu secara menyeluruh. Menyeluruh tu macam mana? Bila kita balik kerja, tentu badan rasa penat kan? Biasanya kita nak landing sekejap atas tilam kan? Biasa penat kita tu kadang level 9, 10 dengan lenguh badannya, rasa letihnya, dengan sakit badan, stresnya kan? Baring sekejap, dia akan tolak bahagian belakang ke atas. Sebab dia tak ada bila duduk dia nak tenggelam ikut berat ke tidak. Okey, dia tolak bahagian belakang, buka bahagian belakang ni secara luas. Dia akan riliskan tekanan, rasa lenguh, kadang berbunyi bahagian belakang. Itu yang sedap tu. Kan, kadang kita rasa hilang penat daripada kita bangun pagi tadi sampai sekarang. Kan, jadi bila malam pula, dia bantu untuk support tubuh ya, supaya tak melendut, tak turun ke bawah. Jadi dia bantu zon-zon utama ni untuk berada dalam posisi tidur yang betul. Dan juga seterusnya dia bantu untuk dapatkan tidur yang selesa dan berkualiti. Itu yang kita nak, tidur yang berkualiti kan, dibantu oleh sokongan daripada tilam yang selesa. Tidur kualiti itulah dapat rehatkan tubuh, untuk kurangkan tekanan, untuk kumpul balik tenaga, pulihkan sel-sel dalam badan untuk kegunaan hari besok pula kan. Jadi hari besok kita bangun, kita tak bawa rasa penat hari ini tu ke hari besok. Besok-besok punya cerita, bangun pagi dengan rasa segar, dengan tenaga baru sebab dah cukup tidur. Okay, tilam ni pun dia ada fungsi zero motion transfer. Suami isteri yang mana seorang tidur lasak, seorang pula tak nak diganggu, sangat selesa lah guna tilam ni kan. Sebab sebelah pusing, sebelah tak goyang. Okay, dan tilam dia pula ada fabric daripada tenunan benang halus tanpa cetakan warna kimia, yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda, lebih pantas. Jadi rasa sejuk, rasa selesa lah. Ibu mengandung, makcik-pakcik kita yang dah pencin kan, sedap sangat guna tilam ni. Nak duduk, nak mengaji ke apa, dia tak tenggelam ke pinggul, rasa okey dia duduk lama pun. Okey, ibu mengandung yang lepas bersalin nak menyusu anak, senang naik turun daripada tilam dan katil. Kan, mereka yang ada masalah belakang atau sleep disc, cari tilam yang sedikit padat, ya ambil tilam ni. Tilam ni bukanlah keras sangat, dia padat yang sedap untuk belakang lah. Harga RM1,700, tapi ada promosi trade-in tilam lama, potong RM300. Hari ni kita nak bagi harga RM1,400, tapi macam biasa saya nak belanja 5 yang call awal dengan harga serendah RM1,000. Esok mungkin dah tak ada lagi. Hari ni RM1,000 untuk 8 inci kelamin queen, untuk 10 inci RM1,200. Siapa nak kena cepat, 10 tahun boleh pakai, hari-hari boleh guna tanpa gagal, 10 tahun waranti. Okey, jadi nombornya 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, baik, sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jadi kepada yang lain yang mendengar, nak rasa macam mana bezanya tilam manja organik dengan tilam-tilam yang pernah guna sebelum ni, jadi boleh contact Lin segera di 013-584-0288. Dan juga boleh follow kami dekat TikTok iaitu di Organic Mattress. Okey, sampai sini dulu perjumpaan kita. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lin dari Organic Mattress yang bersama kita ya menerusi rancangan tajaan pagi ini. Okey, terus telefon di nombor yang disebutkan tadi ya. Okey, kekal setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Bicara.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Puji Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang

Hadiah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

awak tu? Ambo tahulah. Pehe ni ramai orang-orang Kelantan. Ada belako cerok mano. Marilah deh pakat dengar Pehe FM satu pilih. Set kita jangan pecoh. This is Patah Timur.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: Ceria pagi. Teruskan mendengar Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Radio Malaysia.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang Kecil

0: Senegal, Grandstand 3 pagi, Sepak Bola 4 pagi, Amerika Syarikat menentang Bosnia, Grandstand 7 pagi, Sepak Bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, dah pun 11.33 minit pagi. Marathon Hits, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, itu dia Purnama Merindu Datuk Sri Siti Nurhaliza ya. Ini adalah merupakan lagu single pertama dari album Siti Nurhaliza Adiwarna. Dan menerusi lagu ini juga, Siti bertanding di dua buah pertandingan nyanyian antarabangsa, Shanghai Music Festival di China, Voice of Asia di Kazakhstan pada tahun 1999, lalu merangkul hadiah utama daripada kedua-dua pertandingan tersebut. Dan lagu ini hanya memasuki carta music pada tahun 1990, tetapi apapun berjaya menggondol gelaran juara kategori balada pada Anugerah Juara Lagu 1999. Dan lagu ini juga salah satu single utama daripada album solo beliau yang gagal mendapat tempat pertama di carta retail music. Dan lagu Purnama Merindu ini adalah lagu bergenre pop yang digubah oleh Muhammad Azhar Abu Bakar ataupun lebih dikenali dengan nama Azmir, dan liriknya ditulis oleh Luqman Abdul Kadir ataupun lebih dikenali dengan Luqman S. Okey, itu dia sedikit info mengenai Purnama Merindu ya, lagu yang menjulang nama Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, dah pun 11.38 minit pagi, kita teruskan lagi Maratan Hits Pang FM, satu pilihan.
1: Isa, aku tertipu Sa.
2: Allah, kenapa melah?
1: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
2: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
1: Aku percaya kat dia, Aisyah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Aisyah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Aisyah?
2: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan boleh tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
3: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: 3,000 lesap macam tu aja. Ingatkan tahun ni dah dapat buat padal haji dekat abang.
4: Mak, kenapa monyok je ni, Mak? Anda dengar tadi Mak cakap pasal padal haji? Mak jangan cakap Mak kena tipu. Ha, itulah Mak. Daripada awal Ana dah cakap, kalau ada apa-apa, Mak kena bincanglah dengan Ana dulu. Sekarang tengok, dah kena tipu. Mak, bukan senang-senang tau Mak orang nak buat badal haji ni. Kalau orang dari luar Mekah, kena dapatkan visa haji. Ha, lepas tu, yang duduk kat Mekah pula, kena ada permit kebenaran. Ha, bukan senang-senang Mak. Kalau mereka ni buat secara haram, boleh dihalang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun Mak kalau tertangkap. Berapa Mak dah kena tipu ni?
3: 3,000 Ana.
4: Ya Allah Mak. Kalau badal haji Mak, dekat 5,000 tau Mak. Macam mana Mak boleh percaya murah sangat tu?
3: Ana marahkan Mak ke ni?
4: Tak Mak, Ana tak marah, Ana sayang.
5: Waspada dengan tawaran badal haji atau upah haji yang mencurigakan.
6: Jangan jadi mangsa penipuan seterusnya.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Moh Berpantun bersama DJN.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 menit tengah hari, di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia Pang FM, satu pilihan 12.17 minit tengah hari. Okey, gelanggang pantun kita buka ya untuk tengah hari ini. Mana yang nak berpantun boleh terus telefon and di talian kita 514-0124 514-0125. Selain itu juga boleh hantar menerusi WhatsApp Hang FM 010-320-7448. Okey, di talian kita siapa gerangan? Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang Gambang, apa khabar orang Gambang?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Along, hari ni berapa rakat pantun?
1: Ada satu.
0: Silakan.
1: Okey. Alamak. Sawah padi luas terbentang, tanah lapang berbaris nenas. Usah mati menanggung hutang, hutang solat wajib dilunas. Okey, tak ingin happy county. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia daripada rakan pendengar kita, Along Gambang. Okey, memanggil kita seterusnya. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, siapa ni?
2: Ni Ramli.
0: Ramli Termenti.
2: Ya.
0: Sihat ya?
2: Tak sihat.
0: Kenapa pula tu?
2: Lama dah tak sihat.
0: Okey.
2: Nak mamai ya.
0: Okey, nak hiburkan ada hati ya.
2: Ada boleh lah, ada sikit bantu ya.
0: Okey, silakan. Ya. Sila.
2: Boleh. Kau ni kelupa dah. Pecik kelapa di kepi paya. Pak gola ikan kelisa. Rupa tak cantik tak mengapa. Asalkan baik budi bahasa. Kalau ada si berah pulut. Dekatkan saya barang penyantang. Saya ni budi, saya terpaut. Saya mesti tak pandang. Minta lagu satu boleh?
0: InsyaAllah, lagu apa tu Cik Ramli?
2: Minta lagu Jalan-Jalan Manja, Jalan-Jalan Kenisa.
0: Lagunya?
2: Jalan-Jalan Manja, lagu Jalan-Jalan Manja, penyanyi Jalan-Jalan Kenisa.
0: Oh, Jalan-Jalan Manja. Okey, insyaAllah.
2: Okey, ya.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, terima kasih Cik Ramli. Ini pantun spontan je ni, orang lama kan, hebat pantunnya. Okey, daripada Ahmad Hairi Ulu Tembeleng, orang Jeranta ni ha. Selamat tengah hari. Pergi ke sungai menjala ikan, lalu memetik buah lada. Salam Muharram saya ucapkan buat buat semua peminat Pahang FM. Tak kira di mana berada. Okey. Terima kasih Ahmad Hairi.

0: Okey dah pun 12.27 minit tengah hari. Masih lagi bersama mu berpantun bersama Anna tengah hari ini ya. Okey, seterusnya kita dengarkan pantun kiriman daripada Pak Chu Safri ya. Okey, macam mana kita dengarkan pantun kiriman daripada Pak Chu Safri.
1: Assalamualaikum, apa khabar DJN? Selamat bertugas, salam sejahtera, salam ceria. Dan begitu juga buat semua pendengar-pendengar Pan FM, satu pilihan. Okey, dengarkan pantun dari Pak Chu untuk hari ini. Sungguh manis buah bidara, biji ni hitam, isinya putih, mulut manis.

0: saja pantun daripada Pak Jo untuk hari ini. Selamat mendengarkan Pak FM bersama DJM di segmen pantun. Teruskan mendengar Pak FM, satu pilihan. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Pak Cu. Itu dia Pak Cu Safari ya. Pak Cu Safri dari Jerantut. Okey, pantun seterusnya daripada Kak Kiah Rumpin ya. Kita dengar daripada Kak Kiah macam mana pantunnya.
2: Assalamualaikum. Selamat tengah hari DJ yang bertugas tengah hari ni. Ni Kak Kiah, Cik Kiah daripada Rumpin ni nak berpantunlah sikit tengah hari ni. Pantunnya, bunga melor harum baunya, kembang mekar dalam taman, hati merindu orang jauh, tiada kata tiada jawapan. Kapal berlayar pergi ke hulu, bawa balik barang pesanan. Bila hati terasa rindu, nak diluahkan tiada yang faham. Salam sayang, salam rindu pada orang yang jauh di mata. Kalau turut hati yang rindu, rasa nak terbang pergi ke sana. Terima kasih DJ. Itulah pantun Cik Kiah tengah hari ni. Semoga DJ pun bergembira pada tengah hari ni. Selamat makan tengah hari lah.
1: Okey, terima kasih Kak Kiah. Okay,
2: assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Okey, di talian kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa gerangan?
3: Apa gerangannya?
1: Kita nak berpantun tengah hari ni.
3: Tok Leh Bukit Damau.
1: Siapa?
3: Tok Leh Bukit Damau.
1: Okey, Tok Leh dari Bukit Damau. Sihat Tok Leh ya?
3: Kira boleh lah.
1: Alhamdulillah. Okey, nak pantun ke tengah hari ni?
3: Ya.
1: Okey, silakan.
3: Ni, cuba dulu ya. Ada dua ke tiga ni lah.
1: Okey, silakan.
3: Pak Hitam membeli jubah, pergi bersama naik kereta. Aduh, rasa nak pitang, rasa nak geboh. Mau lama ngenyek mata.
1: Alahai.
3: Okey,
1: kedua.
3: Jawab ni ya.
1: Ya.
3: Pak Hitam membeli, Pak Hitam memakai jubah, tiupan bayu di tepi laut. Kau takkan pitang, kau takkan rebau. Mak jual dia tempat berpaut.
1: Ya.
3: Okey.
1: Okey. Itu je tak boleh?
3: Kolek-kolek kota baru. Belum try, belum tahu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hebat berpantungan lama kan? Okey, Tok Leh dari Bukit Dauma.

Okey, seterusnya daripada Bob Paya Besar. Ini raja pantun kita ni. Susun bata di bawah rumah, kayu jati, kayu diketam. Darah kita sama merah, tapi kenapa hatimu begitu hitam? Okey, pantun seterusnya. Pergi ke ladang di Tanjung Kota, bersama tamu memetik senduduk. Satu tandan asalnya kita, kenapa hatimu tak senang duduk? Pergi ke pasar bersama nyonya, nyonyanya pula kain terbelah. Cincin di jari siapa punya, tentulah orangnya yang ada di sebelah. Rajin sungguh dia membantu, mengajar ilmu sambil mendidik. Cubalah ambil buat menantu, tapi yang mana satu, abang atau adik? Boleh pilih mana ya? Yang pasti kalau ada yang kosong, kalau yang dah berpunya, jangan nak cuba-cuba kan? Duduk di laman bersama tamu, menjamu labu di meja jati. Sekian lama kita tidak bertemu, menunggu Rabu bagaikan nak mati. Alah, terima kasih Bob. Dari Jabur hendak ke Jeram, kiri kanan penuh lalang. Jadilah diri umpama garam, tanpamu semua rasa hilang.

Okay, terima kasih Bob Paya Besar atas kiriman pantun anda. Okay, bersama dengan Utopia ya, Jemala Kasih.

0: Okey, panggilan, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, khabar ni?
0: Baik, alhamdulillah. Mok Ju?
1: Ya.
0: Okey, Mok Ju dekat Bukit Damo juga kan?
1: Ya.
0: Kenal lah dengan Tok Leh tu. Okey, Mok Ju.
1: Pak. Duduk serumah.
0: Saja nak nyakat. Okey, Mok Ju, pantasnya.
1: Dia pagi ni.
0: Ya, yeah, itulah. Dapat juga kat dia. Okey, Mok Ju, pantasnya.
1: Ada dua je pagi ni.
0: Mm-mm, silakan.
1: Apa guna pasang pelita jika tidak dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
0: Mm-hmm.
1: Dari pauh pematang layang, singgah berapa papan kemudi. Dari jauh abang datang, mengenang adik baik budi.
0: Mm-hmm.
1: Tu jawab pantun tu Tok Leh tadi.
0: Okay.
1: Lagu satu Seruling Tua.
0: Okay,
1: ada kedok entah.
0: Ya, insyaAllah kalau ada. NCI.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya bantuan daripada Kak Ngah Jarantuk. Selamat tengah hari, Kak Ngah. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi laman. Ayah berbakti setiap zaman, mencurah kasih zaman ke zaman. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di dahan jati. Ayah mencari rezeki seharian, demi keluarga sepenuh hati. Air mengalir jernih sekali, singgah tenang di hujung muara. Nasihat ayah sentiasa dihargai, menjadi pedoman sepanjang usia. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi perigi. Pengorbanan ayah tiada terperi, tetap tabah menghadapi dugaan diri. Indah pelangi selepas hujan, menyinari bumi penuh cahaya. Kasih ayah kekal berpanjangan, akan dikenang selama-lamanya. Okay, terima kasih Kak Ngah.

Seterusnya kiriman daripada Kak Asmah Segeraut ya. Buah tapai. Buat tapai sarapan pagi, makan bersama, kopi secawan. Asyik bermimpi, pasti rugi, jauh ditinggal dalam kemajuan. Okey, terima kasih Kak Asmah dari Segeraut ya. Okey, dah pun 12.41 minit tengah hari, Pang FM, satu pilihan.

0: Okey, pantun seterusnya ya. Petang hari pergi mengaji, belajar mengaji dengan Pak Haji. Mulut manis pandai memuji, mungkin juga pandai mengeji. Kayu jati, kayu angsana, di bawah bayang semut merayap. Rasa hati nak terbang ke sana, namun sayang aku tak bersayap. Pandai pendekar bermain senjata, terkena kayu, kayu terbelah. Janda lama mengenyit mata, bukan padamu orang di sebelah. Jangan perasan pula . Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya? Bila bertemu tiada terkata, kerana matamu tajam jelingannya. Okey, terima kasih Bob. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sharifah.
1: Ya.
0: Okey. Alhamdulillah sihat adanya Sharifah.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, hari ini berapa rangkap pantun ni?
1: Hari ini ada dua.
0: Okey, silakan.
1: Kanak-kanak bermain di taman. Sambil berlari pelbagai aksi. Sungguh senang punya teman. Teman yang baik sentiasa di sisi. Yang kedua, waktu pagi masa ke keria dihidang bersama buah berangan. Maal hijrah disambut keria, lupa pisah silam tinggal sebagai kenangan.
0: Okey, itu saja.
1: Okey Kak En,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Jadi rakan pendengar kita Sharifah dari Sungai Sab, Kuantan ya. Okey, dah pun menghampiri 12.51 minit tengah hari.

Okey, itu dia joget malam Merinai daripada Sunny Sahuri. Okey, apapun moh berpantun sudah di hujung bicara. Maaf dipinta, jangan disimpan di hati. Dah sampai masa berpisah jua. Semoga pemantun semua berpuas hati. Okey, terima kasih untuk anda yang telah pun sama-sama memeriahkan moh berpantun kita untuk hari ini. Okey, tepat jam 1 tengah hari kita berpisah seketika untuk sama-sama ikuti utama satu dari sana. Dan selepas tu kembali bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Dan sekali lagi ingin dimaklumkan ya, untuk makluman pada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan Muazzam dan hari ini ya, pada jam 1.14 minit tengah hari. Jadi kekal setia bersama kami hingga ke akhir siaran kita jam 12 tengah malam. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Sama-sama kita ikuti utama satu dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan serta tanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, kita dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya hinggalah kepada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat kesedaran awal bagi menghadapi pelan tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah. Susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten yang kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ants International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Lina, jom kita ambil wuduk dan nak masuk waktu solat ni.
2: Tak apalah, awak solatlah dulu. Banyak lagi kerja yang saya nak kena siapkan sebelum mesyuarat besok.
1: Ya, samalah dengan saya. Saya pun kena siapkan banyak kerja.
2: Tapi
1: Lina, tak baik tau kita lewatkan waktu solat. Kerja yang kita kena siapkan memang penting, tapi melaksanakan solat 5 waktu tepat pada masanya adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Lepas solat ni, kita doa sama-sama, moga Allah SWT permudahkan urusan pekerjaan kita ni supaya tugasan kita dapat diselesaikan secepat mungkin. Okey?
2: Okeylah.
1: Ha, jom kita ambil wuduk dulu. Kita tenangkan hati dan fikiran yang kusut ni.
2: Bella, Bella.
1: Ya, saya. Kenapa?
2: Mengasih.
1: Sama-sama.
3: Walaupun di mana tuan-tuan berada, sama ada di kenderaan, di rumah dan di pejabat, sembahyang membentuk peribadi. Ia ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, perjanjian yang dimeterai antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang yang bukan Islam ialah menunaikan solat. Maka orang siapa meninggalkannya, maka ia telah keluar daripada Islam ataupun dia telah kufur kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi 1.14 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak berkongsi berkenaan, jomlah kita memotivasikan hidup kita dengan Al-Quran. Perasan tak ada ketika kita sedih, kita berduka cita? Apa yang Al-Quran sebut? Allah sebut, A'uzubillah minasyaitanirrajim, wala tahinu wala tahzanu. Iaitu Allah berpesan pada kita, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan hambanya. Maka sahabat yang dirahmati Allah, dikala kita berduka cita, ambillah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pandanglah Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi panduan kehidupan kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Dah pun hampir 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa, waktu ini kita ikuti ceramah pilihan. Dan untuk tengah hari ini, kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Hijrah Minda dan Hati, Transformasi Menuju Kebaikan Sejati, bahagian ketiga, bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Badli Shah bin Alauddin, yang telah dirakam di Masjid Baru Sungai Gula, Kuantan, Pahang.

Sebab itu nafsu ni jangan tebing main. Dia mengekang perhijrahan kita nak jadi baik. Ada satu nasihat, saya teringat satu kisah. Kisah ni berlaku antara dua orang ulama, Hatim Al-Asam dengan gurunya bernama Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi ni ulama besarlah di Khurasan. Dia ni seorang ulama sufi yang sangat zuhud. Dia murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia pernah belajar dengan Rabi'atul Adawiyah. Dia pernah belajar dengan Ibrahim bin Adham. Dia ulama sufi. Dia dulu orang meniaga. Syakik Al-Balkhi ni dia pernah meniaga. Dia ada kedai di 300 bandar. Punyalah banyak perniagaan dia. Tapi dia zuhud, masa meninggal kain kapan puas cari. Tak ada. Dia memang zuhud. Jadi dia ada seorang anak murid dia nama Hatim. Hatim Al-Asam. Hatim ni pun ulama besar jugalah. Dia tokoh besar di Khurasan. Guru kepada Ahmad bin Khardawih. Orang panggil dia Hatim Al-Asam. Kenapa dipanggil Al-Asam? Al-Asam ni maknanya pekak. Dia ulama tapi dipanggil Hatim yang pekak. Kenapa dipanggil pekak? Dia tidak pekak tapi buat-buat pekak. Dia satu perangai dia, dia tak suka dengar benda tak molek. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik, ada setengah ustaz ulama penceramah pakai serban tutup telinga sebelah. Sebab tak ambuh dengar yang tak molek. Kenapa dia buka sel lagi? Kan tak dengar langsung pula. Langgar dia kereta pula. Buka lah sel. Tapi tutup simbolik. Bukanlah tutup tu tak dengar langsung. Dengar juga. Simbolik. Simbolik. Jadi dia panggil Hatim Al-Asam. Yang pekak. Bukan pekak. Dia buat pekak. Ada satu cerita dia. Masa nama Al-Asam ni lah. Dia orang start panggil dia Al-Asam. Satu hari dia jumpa satu. Ada muslimat jumpa dia. Nak mengadu masalah. Dia ni orang warak kan, tunduk aje. Perempuan tu datang ceritalah masalah suami, masalah apa, dia angguk. Tiba-tiba dikatakan perempuan itu buang angin. Tubik angin. Ada bunyi lagi. Bila jadi begitu, Hatim ni dengar. Tapi dia tak nak perempuan ni aib, maruah. Orang kali dia tak boleh lah nak stop agaknya tubik juga. Jadi apa Hatim buat? Dia pura-pura tak dengar. Perempuan ni dah cerita panjang. Dia pun kata, irfa'i sautik. Tolong ulang balik, kuat balik suara. Maka perempuan tu kata, alhamdulillah pekak rupanya ustaz ni. Selamat aku dia tak dengar. Padahal Hatim dengar semua. Sejak daripada tu dia dipanggil Hatim Al-Asam. Ceritanya lah, wallahu'alam. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia ada cerita pernah berlaku satu dialog antara Hatim Al-Asam dengan Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi dia tanya kepada muridnya Hatim ni, "Munzukam sahibtani?" Faqal salasa

sanatan. Faqala Syaqiq, famaza ta'allamta minni fi hadhil muddah? Syaqiq al-Balkhi, dia tanya kepada anak murid dia, Hatim. Tim, panggil Tim je lah tak. Tim, awak mengaji dengan saya berapa tahun? Jawab, kata Hatim al-Asam, saya mengaji dengan tuan 33 tahun. Oh, kata Syaqiq, lama awak belajar dengan saya. Lama tuan. Okeylah, famaza ta'allamta minni fi hadhil muddah? Dalam tempoh 33 tahun tu, apa awak dapat belajar dengan saya? Ilmu apa? Faqala Hatim, ta'allamtu thamaniya masail. Tuan guru, saya mengaji 33 tahun dengan tuan guru, saya dapat faham 8 perkara. Terkejut tok guru dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. 8 perkara je mu dapat pada aku mengaji 33 tahun. Orang dengar ceramah TikTok sejam pun boleh dapat banyak lagi daripada itu. Awak 8 je. Itu cerita sikit apa benda 8 tu. Cuba terangkan sikit. Begini tuan guru, 8 perkara ni adalah falsafah hidup yang saya belajar daripada seluruh pengajian saya dengan tuan. Pertama, min hubbid dunya ila hubbil amali salih. Tok guru semua ajar saya, jangan cinta dunia tapi cintakan amal soleh. Sebab dunia dia akan tinggalkan kita. Mana tuan-tuan mati, kereta, rumah tinggal. Hak ikut amal soleh. Jadi cintailah benda yang akan ikut engkau. Itu saya belajar dengan tuan guru. Yang kedua, min ittiba'il hawa ila mujahalatin nafsi. Tuan guru sama ajar saya, jangan ikut nafsu dan belajar kawal nafsu. Ini saya akan terangkan kemudian. Yang ketiga, minal iktinazi ilal bazril wal ata'. Tuan guru sama ajar saya, daripada menimbun sesuatu, baik memberi sesuatu. Maknanya cari duit, no. Tapi lebih banyak kan memberi. Memberi daripada masuk. Kemudian minal fakhri bid dunya ila fakhri bid taqwa. Tok guru semua ajar saya, banggalah kepada kemuliaan takwa. Jangan bangga dengan kemuliaan dunia. Gelaran pangkatmu, sahibu samahah, padilah, doktor apa, al-alamah apa, profesor, tan sri. Itu semua kebanggaan yang tidak tulis pada batu nisan. Tak ada. Panjang-panjang nama. Hak tadi cikgu sebut, oh, sahibu samahah, al-padi, doktor. Hak tu panjang-panjang. Tak ada batu nisan. So, pada batu nisan tulis, Balis Ahlauddin. Tak ada banyak-banyak IR, AR, DR, Datuk, Tan Sri, tak ada. Yang akan jadi kebanggaanmu takwa. Hak ni Tok Guru dia pesan. Kemudian Tok Guru dia pesan, minal hasadi ila ridha. Tok Guru semua ajar saya, hidup jangan dengki dengan orang, redha je. Nanti Allah akan ganti. Kemudian Tok Guru ajar saya, minal khusumati ilal muhasabah. Hidup jangan kelahi dengan orang dan selalu muhasabah diri. Dan Tok Guru ajar saya, minat tama'i ilal qana'ah. Hidup jangan tamak, selalu merasa cukup apa yang ada. Syukur, jangan-jangan banyak cerewet. Dan yang ke-8, Tok Guru ajar saya, minat ta'alluki bil makhluk ila tawakkuli ala Allah. Hidup ni kena bergantung diri kepada Allah. Jangan gantung diri dengan makhluk. Kerana makhluk expired. Allah takkan padam dan hilang sampai bila-bila. Banyak nasihat ada 8 perkara. Saya tidaklah nak ulas semua. Saya ulas hak nombor 2 saja. Yang mana Tok Guru dia pesan, Syaqiq Balkhi pesan, minat tiba'il hawa ila mujahadatin nafsi. Hidup ni, mu jangan ikut hawa nafsu. Mu kena kawal. Dia tak kata lawan, kawal. Kontrol. Dia kontrol ni memang payah tuan-tuan. Kita nak kawal. Jangan lawan atau jangan stop. Kita kontrol. Maknanya selama 33 tahun Hatim belajar dengan Tok Guru dia, dia merumuskan bahawa perjuangan terbesar manusia bukan kerana dia melawan musuh-musuh di luar. Musuh luar ada, bukan lawan manusia, tapi kita lawan diri kita sendiri. Dan tuan-tuan, melawan diri sendiri ni bukan senang, sebab nafsu ni besar.
Hadirin hadirat sekalian, kita sedang bercerita hijrah minda, hijrah hati, nak jadi baik. Tapi dia punya kekangan ada satu, namanya nafsu. Nafsu ni yang mengekang minda dan juga hati kita daripada berubah jadi baik. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, dia satu hari dia tanya kepada anak murid dia, wahai anak muridku sekalian, benda apa yang paling jauh sekali dari kita? Anak murid jawab, yang jauh negara Cina. Kata, dok, yang jauh tu masa lalu, masa lampau. Apa benda yang paling dekat dengan kita? Anak murid dia jawab, ibu kita, ayah kita, isteri kita. Kata Imam Ghazali, dok, benda yang paling dekat dengan kita, kematian. Mati ni bila-bila boleh mati. Apa benda paling tajam dalam hidup? Anak murid jawab, pisau, parang, pedang. Kata dia, dok, yang paling tajam lidah manusia. Apa benda yang paling berat? Anak murid jawab, batu, besi. Dia kata, dok, benda yang paling berat, amanah, memikul amanah. Dia tanya, benda apa yang paling mudah sekali? Anak murid dia jawab macam-macam. Dia kata, dok, yang paling mudah sekali tinggalkan semayang. Orang tak semayang, orang tak pergi haji, susah jawapan dia. Kalau tanya, awak ni muka macam orang dah pergi haji. Pergi haji tak pergi? Tak pergi. Berapa tak pergi? Payah ustaz, piti tak ada, anak pun gini, rumah nyewa. Kan payah jawapannya tu. Awak kenapa tak zakat? Payahlah ni, kita isteri gini, anak-anak tu jadi asnah je ni. Ah, jadi payah jawapan dia. Tapi kalau mu berapa tak semayang? Entah. Dia pun tak tahu kenapa dia tak semayang. Jadi mudah sangat. Tapi bila Imam Ghazali tanya, benda apa yang paling besar sekali? Anak murid jawab, besar sekali itu, ini, gunung, macam-macam. Tak, yang paling besar, nafsu. Eh, orang ni kalau bak nafsu tentang macam-macam benda, nak. Nak nikah dua lah, nak itu, ini. Nafsu. Nafsunya besar. Kederat tak ada. Umpama lampu picit, bateri boleh ganti, mentor terbakar. Oh, kalau ikut nafsu, segala nama binti dia nak. Tapi kita tak, benda besar tak mampu. Makan pun sama dah, umur-umur sekarang banyak benda dah tak boleh makan. Tapi kalau ikut tekak, macam-macam benda nak. Nafsu. Lepas itu Imam Ghazali kata, kontrol lah nafsu. Eh, nafsu ni tuan-tuan, asal nama manusia mesti ada nafsu. Hatta di zaman Nabi pun ada satu cerita. Ni zaman Nabi ni, maknanya sahabat-sahabat Nabi ada. Tapi ada juga yang teraksiden. Ada juga aksiden, ada. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusan indan Nabi iz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, satu hari kami duduk dekat Nabi, duduk sembang-sembang. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Tergesa-gesa. Ya Rasulullah, habis jahanamlah saya ya Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, jahanam. Habis binasalah saya ya Rasul. Nabi bertanya, malaka? Apa ni? Apa cer? Apa cerita ni? Waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im ya Rasulullah. Ya Rasul, ni masalah negara ni. Apa masalah kau? Saya bersama dengan isteri saya waktu siang bulan Ramadan. Jahanam saya ya Rasul. Apa macam, tuan-tuan tahu hukum kan? Apa hukum? Tak payah ceritalah, budak ramai. Seorang yang menggauli isterinya, awak jangan buat tak tahu je. Menggauli isterinya waktu siang hari Ramadan. Nabi geleng kepala. Ish, tak ada handbrake lalu. Mau kena denda ni. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Okey, kita cari penyelesaian. Awak ada hamba yang boleh dimerdekakan? Ni kena denda ni, kena bayar dam ni. Ada hamba boleh merdeka? Tak ada ya Rasul. Fahal tastati an tasum syahraini mutatabi'in? Awak mampu nak kena puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan ya Rasul, sehari pun saya dah accident. Kalau 2 bulan, hari-hari berlanggar ya Rasul. Baru sehari saya dah accident. 2 bulan ya Rasul. Oh, 2 bulan. Tak mampu Rasul, serendah-serendah. Saya bendera putih lah. Fal tajidu it'ama sitina miskinan? Gini,
Awak boleh beri makan tak orang miskin 60 orang? 60 orang tak mampu ya Rasul buat keduri, tak mampu. Ah, kata Nabi, macam mana nak selesai? Tiba-tiba kata Abu Hurairah, utiyan Nabi bi'arakin fihi tamrun wal arakul miktalu. Tiba-tiba adalah satu orang sahabat lain bawa kepada majlis itu, dalam kedudukan itu dia bawakan satu arak kurma, satu bakul kurma besar. Nabi bawa nak jamu ke Nabi lah. Jadi Nabi pun tengok, ah ada kurma pula dah. Mana-mana budak tadi, laki tadi, panggil-panggil balik, panggil balik. Kata Nabi, ginilah, kita ni kira nak cari solusi. Awak nak merdeka hamba, tak mampu. Puasa 2 bulan, tak mampu. Beri makan orang miskin 60 orang pun tak mampu. Ginilah, kita tolong habis rin, tolong ni. Ini ada kurma sebakul besar, ambil, gi sedekah pada orang miskin di kampung awak. Khudha fatasaddaq bihi. Cari orang miskin, gi sedekah orang kampung awak. Kata dia, ya Rasul, ala afqar minni ya Rasulullah. Ya Rasul, di kampung saya, saya yang paling miskin. Tak ada orang miskin lebih pada saya. Fawallahi ma baina labataiha ahlul baitin afqar min ahli baiti. Dan saya ingat dalam Madinah ni, saya paling miskin ya Rasul. Saya nak sedekah lagu mana kau orang miskin, saya paling miskin. Bila dia jawab gitu, fadahikan Nabi hatta badat anyabuhu thumma qal at'imhu ahlaka. Bila Nabi dengar dia kata, ya Rasul, saya lah orang paling miskin, nak bagi makan apa orang miskin. Nabi gelak, kata Abu Hurairah. Nabi sengih sampai nampak gigi. Nabi geleng kepala, dah lah miskin. Aksiden pula lagi. La ilaha illallah. Kalau aksiden tu kaya, tak apa. Dah, kata Nabi. At'imhu ahlaka. Ambil ni sedekah keluarga mu, sudah. Hadis Bukhari. Nabi sengih dan kata, tak pada miskin, nafsu, ngak. Bulan puasa. Ini penangan nafsu. Contoh, kalau kita perhatikan, ini sahabat. Ini bukan kita hina sahabat, dah. Nabi pun tak marah ke dia. Cerita ni mengajar kita, nafsu ni boleh mengalahkan sesiapa pun. Nafsu dia tak peduli mu sahabat ke, mu tengah puasa ke, mu dalam masjid ke. Tuan-tuan pernah dengar adik AJK masjid tengok porno dalam masjid? Pernah kan? Pernah, bukan tak berlaku. Cabul dalam masjid ada tak? Ada, masuk berita. Orang curi tabung masjid? Ada juga. Curi tabung masjid. Dia tak pergi curi tabung kat restoran, kaunter tu ada tabung juga tak? Tabung masjid. Dan dia tahu masjid ada CCTV. Tahu. Nafsu. Nafsu tak peduli awak ustaz ke, penceramah ke, ulama ke, sahabat Nabi ke. Kalau dia nak bisik kejahatan, dia boleh bisik. Tak apalah, kita manusia ada nafsu. Tak ada masalah. Apa yang mustahak dan yang lebih penting, selepas daripada kita buat sebarang kesalahan ataupun kesilapan, mari sama-sama kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang paling mustahak. Sebagaimana sahabat tadi, dia pun buat kesilapan, dia pun buat satu kekhilafan, tetapi dia kembali semula ke jalan yang benar. Sebab itulah hijrah ini adalah soal kita nak berubah daripada kita pernah buat salah kepada orang yang sedar akan kesalahan. Kerana hijrah ni bukan makna kita tak pernah buat dosa, tapi hijrah hati ni dia melibatkan kita daripada ego menjadi taubat, daripada salah kepada mengaku salah, daripada jauh dari Tuhan kembali semula kepada Allah. Jadi kita tidak terlambat untuk nak kembali hijrahkan hati kita. Sebab itu ulama pesan, wa afdalat tajhizi huwa tahdhibu qalbi wa tathhiruhu min ghadabin aw haqdin sa'bin. Persiapan terbaik kita nak berhijrah ini bukanlah dengan bekalan yang ada di tangan, tetapi hati yang dibersihkan. Bersihkan dari apa? Dendam dengan marah-marah. Sebab perjalanan kita menuju Allah ni mesti mula daripada hati. Sebelum melangkah, hati dulu. Ingat tak Isra Mi'raj?
Nabi sebelum Isra', apa Allah buat pada Nabi? Belah dada dulu. Bersihkan hati dulu. Naik ke langit dalam keadaan hati bersih. Maka memasuki Hijrah 1448 ini, bersihkan hati kita. Hati ni raja, tuan-tuan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Dapatkan di pasaran ya, ataupun di YouTube. Itu lagu kumpulan nasyid Senada dari Indonesia. Lirik itu ditulis oleh ulama, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Orang lebih kenal nama A.A. Jim. Dia buat tajuknya Jagalah Hati. Jagalah hati, jangan kau kotori, kata dia. Hati mesti mau jaga dalam perjalanan ini. Siapa yang berjaya tundukkan nafsu, bersihkan hati, inilah pemenang sejati. Fahayyi'u fu'adaka li syahrin nusuk litahya biruhin tahurin wa muluk. Siapkanlah hatimu untuk sebuah perjalanan hijrah perubahan ini agar engkau hidup dengan jiwa yang lebih jernih daripada hari semalam. Dan ingat, orang yang berjaya kawan nafsu, dia akan dapat banyak kurniaan anugerah daripada Allah. Antaranya sebagaimana kata Ibn Suja Al-Kirmani dalam kitab Hilyatul Awliya, kata dia, man syakhasa basarahu anil maharim wa amsaka anis syahwati wa amura batinuhu bidawabil muraqabati wa zahiruhu bittiba'i sunnati wa awada nafsahu ala wa awada nafsahu aklal halali lam tukhti firasatuhu.

0: Demikian saudara Syamah Pilihan yang bertajuk Hijrah Minda dan Hati, Transformasi Menuju Kebaikan Sejati bahagian ketiga bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin yang telah dirakam di Masjid Baru Sungai Ular Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Syamah Pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Dan mohon maaf adanya ada keterlanjutan juran kata ataupun terkasa bahasa sepanjang yang temani anda dari jam 10 hingga 2 petang. Semoga kita berjumpa lagi di lain-lain waktu. Jadi selepas ini bersama dengan rakan setugas seterusnya Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Kekal setia bersama kami berusi siaran di Pang FM hingga akhir siaran kita jam 12.30 malam. Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum. Sayang semua.
1: Radio Malaysia, Pang FM.

0: sama dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
3: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010

bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Kembali bersama dengan kami Budak Arai.
0: Kami Budak Ana.
1: Kita dalam zone.
0: Apa khabar we? Okey, bersua lagi kita di Ruangan Udara Pahang FM. Aha. Edisi Rabu 1 Julai 2026.
1: Hari pertama lah kita memulakan penggal kedua tahun 2026 kan?
0: Masya Allah.
1: Harapnya semua berjalan lancar. Yang baik itu kita teruskan. Yang tak baik itu jadi sempadan.
0: Betul. Selamat tinggal lah bulan Jun.
1: Betul. Jangan datang kembali dengan cerita-cerita yang sedih. Yang baik-baik insyaAllah.
0: Yang indah-indah macam 3-0, okey.
1: Saya berat berdebar malam
0: ni. MasyaAllah, malam ni pula kot.
1: Demam Piala Dunia belum tamat lagi. Sebabnya dah tengok belum pasukan yang mana keluar? Sebabnya semalam dua pasukan gegasi.
0: Balik awal, MasyaAllah.
1: Satunya Jerman kan?
0: Betul.
1: Satu lagi?
0: Netherlands.
1: Yang kalah kepada Morocco ataupun Maghribi.
0: Masya Allah, negara Islam.
1: Bersamaan juga di bulan Muharram. Ini bulan pertama pula. Bulan Muharram. 1448 Hijrah. Semoga semua baik-baik ketika
0: Insya
1: ini.
0: Insya Allah. Dan kalau ikut perlawanan malam ni, Run. Macam mana? Apa cerita? Pukul berapa? Okay. Beritahu lah sikit ni. Tak sabar ni. Godon-godon kita. Mana penyokong England ni?
1: Okay, kita mulakan perlawanan pukul 4 pagi dulu. Antara Belgium dan Senegal.
0: Okey.
1: Yang akan dijadualkan awal pagi esok, 4 pagi ya.
0: 4 pagi.
1: Dan seterusnya untuk saingan peringkat ke-32 ni kalau mati, USA akan bertemu dengan
0: Bosnia and Herzegovina. Dan 8 pagi.
1: Perlawanan tumpuan akan di-highlightkan kepada England yang akan bertemu dengan
0: Boy, kenapa Tunggu. Semangat tiba-tiba ni?
1: Jangan kalah sudah lah. 12:30 malam nanti. Awal pagi juga. So selamat menonton lah di RTM Klik pastinya.
0: Alright. Baik, untuk minggu ini, hari Rabu minggu pertama, so kita tak ada bangkit, kita ada kaunter permintaan lagu
1: dan juga
0: ucapan.
1: Tapi nak sikit lah tambah pasal bola. Tapi yang tak tengok bola sangat ni, lebih-lebih lagi perempuan lah. Kalau lelaki majoritinya, kalau tak tengok bola, dia main bola.
0: Okay.
1: Kalau perempuan ni biasa dia tanya, itu kan Jerman dah menang 3 kali dah ni, kalah sekali kenapa tu kena ni?
0: Itulah awak
1: sikit, awak kan selaku kan tengok bola.
0: Tak adalah tengok bola, tengok gitu-gitu je kan. Sebab perempuan tak adalah beria sangat. Cumanya kalau kita nak tahu, boleh tengok jadual perlawanan. Bila menang tu berapa mata ditambah dia. Bila dah kalah tu berapa pula tolaknya kan.
1: Lagi ni pun dah masuk ke peringkat
0: kalah mati.
1: Yang maknanya, menang-menang itu tak guna dah.
0: Dia dah tak kira dah. Yang awet-awet itu kan tak kira dah. Yang ini kalau dah kata kalah tu, dia mati terus.
1: Okay.
0: Bukan pemain lah. Maksudnya game tu. Kalau ikut kan 32 pasukan kan?
1: Ya, betul.
0: Dia nak mendapatkan 16 terbaik pula. Inilah dia punya apa? Orang kata peringkatnya
1: betul,
0: tu.
1: Betul. Peringkat knockout, kalah mati, perlaluan ke final lah. Awak rasa siapa? Kita predict awal-awal lah.
0: Okey. Kalau saya Perancis kan? Mesti kena pergi. Kena pergi.
1: Tengok dululah, takut Messi makan.
0: Alah, Messi bagi peluang lah orang muda.
1: Asyik
0: awak, pay awak-awak je. Kan marah pulak peminat Messi ni sekarang.
1: Jangan.
0: Tak apalah. Kita tengok lah.
1: Yang terbaik lah. Akan ke final kan.
0: Macam Arun biasalah, malam ni kita tengok dedah tak dedah.
1: Saya
0: demam tak demam. Tapi kalau kalah demam be.
1: Macam ni je malam ni. Kalah malu, menang pun malu.
0: Itu dia. Sebab sedikit lah orang kata warna-warni Piala Dunia 2026.
1: Tapi fokusnya hari ni macam biasa, dua lagu, satu ucapan. Apapun ucapannya, pasal World Cup pun boleh.
0: Boleh, tak ada masalah. Awak nak komen ke?
1: Saya doakan England seri sama-sama. Boleh. Tak dapat penalti tu, doakan gol. Dia takut kat penalti.
0: Adalah, betul kan. Kita sebenarnya suka-suka kan. Awak tengok ke ni, apa, Korea tu.
1: Pasalnya
0: janganlah macam gitu kan. Tapi, sampai nak apa orang kata, sampai
1: ada itu ke pembulian. Pembulian lah tuan.
0: Oh, nak cakap pembulian ke pembelian?
1: Itu ke pembulian lah.
0: Dah, kita nama pun lah apa,
1: sukan
0: pertandingan.
1: Betul.
0: Ada kalah, ada menang. Kita jangan terlampau berberia, yang terlampau obses sangat kan.
1: Kita faham ada kategori.
0: Bukan senang
1: kan, die hard fan ni. Tapi kalau sampai ada ugutan, sampai ada Tok Mahat yang melampau, bukan bukan contohnya lah, kita cakap pasal jurulatih Jepun kan, bukannya dia tak pernah bawa Jepun ke satu peringkat tinggi.
0: Betul.
1: Salah satunya hari ni lah, kalah di round 30.
0: Ya, itu pun dah. Itu pun mujur lah. Ada juga wakil Asia.
1: Kita
0: ada wakilnya.
1: Tiada. Nak mengarah ke ni, apa ni, Opa tak lepas gitu. Opa bukan lawan.
0: Kalau okay, baik, jadi standby. WhatsApp je dua buah lagu yang woman nak dengarkan.
1: Yep.
0: Dengan berserta ucapan, mana tahu hari ni ada birthday yang tersayang ke, anak-anak ke, dah masuk bulan Julai kan.
1: Nomornya 010-320-4848.
0: Jom kita layan dulu lagu daripada kumpulan Jim Barra. Hoshim. Hoshim. Hoshim.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah. Antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Wadong-wadong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Creek.

0: Okey, 2:47 minit petang. Kembali sama bersama dengan Koi.
1: Ha, betul. Dan hari ini ya, petang-petang ni mengantuk sikit biasalah.
0: Kenapa?
1: Yelah, petang kan, waktu-waktu dia.
0: Mana mati. Petang mengantuk? Petanglah kita bertenaga.
1: Kenapa petang bertenaga?
0: Sebab pagi dah banyak kerja.
1: Petang lah mengantuk. Dah bila mengantuk ya. Biasa kan, lagi-lagi kalau orang ni yang bawa kereta, bawa lori, perjalanan jauh lah. Ni mata kuyu je.
0: Itu tahan lagi. Mana yang kerja klinik tu, hospital
1: pun
0: tadi dah juga makan banyak. Aduh, nak ada patient ramai pula ni. Beratur tu macam mana tu?
1: Tak pergi.
0: Kamarul Zaman, bilik 3. Eh, sekarang ada lagi ke panggil gitu? Ada. Kalau klinik kesihatan tu gitulah kan?
1: Ada lagi.
0: Saifullah Harun. Harun. 3-4 kali Harun. Awak tak dengar ke? Main game isi, sorry.
1: Depan doktor dia orang lain ni. Tapi yelah kan. Nampak macam mana, slow-slow. Yang penting, apa pun tugasan ni. Kalau boleh, toleransi tu kata orang.
0: Toleransi.
1: Kita jaga-jaga. Sebab kadang-kadang sekarang ni, orang mudah terasa. Mudah tercetus pergaduhan tanpa sengaja.
0: Okey.
1: Kan, jadi
0: settle lah elok. Jumpa elok, tanya apa masalah. Kenapa, Ruin? Awak okey ke?
1: Dengar-dengar tu jangan.
0: Iyalah, apa-apa pun boleh diselesaikan.
1: Mesti ada jalan penyelesaian.
0: Ada. Ya? Kalau tak kona kiri,
1: kona kanan. Kalau tak ada jalan terus.
0: Ataupun U-turn. Ikutlah mana-mana yang sesuai.
1: Okey, kita dah menerima banyak lagu-lagu
0: ni. Masya-Allah, alhamdulillah.
1: Lagu begitu kita tak tutup lagi.
0: Tak tutup. Open lagi. Siapa semua yang nak dengarkan lagu anda diperdendangkan di Konti Pahang FM.
1: Yep.
0: Walaupun bukan kamu orang yang nyanyi, tapi
1: original.
0: Okey, kami akan mainkan permintaan anda.
1: Betul. Sekali lagi kita bagi tahu 0103207448.
0: Dua lagu eh. Woman jangan nak buat babai sangat
1: dia
0: tu,
1: dia
0: ngantor satu lagu je. Lepas tu orang dah minta lagu yang sama tu, mulalah dia kata, Ana Harun select.
1: Mana lagu kau?
0: Kau ngantor ni daripada pukul 10 pagi tadi.
1: 10 pagi Zulai.
0: Punyalah berdedikasi. 10 pagi. Lepas tu DJ pagi pun delay je.
1: Bukan segmen
0: tak sampai waktu lagi. Menjanganlah.
1: Sekarang ni bila dah kamu bagi tahu ni,
0: boleh hantar. Tak ada masalahnya.
1: Ucapan pun tak perlu. Ucapan yang beri-beri kan?
0: Boleh je.
1: Dah minum petang ke belum? Ucapanlah tu.
0: Tu pertanyaan.
1: Ucapan tu.
0: Ucapan ni kehadapan tu kena ada.
1: Jangan semua tukar balik.
0: Tak adalah. Kau menggurau je. Tak kisahlah apa-apa pun. Yang penting WhatsApp je di nombor WhatsApp Pahang FM. Dua lagu dan berserta ucapan wakma.
1: Ya,
0: hari lahir boy ke. Kan dia nak tu lebih sikit. Selamat ulang tahun kelahiran bosku.
1: Ucap
0: ke
1: radio.
0: Lepas tu WhatsApp. Bapak, dengar kejap lagi. Dua jam buat tunggu. Mana satu? Mananya ucapan birthday?
1: Apa-apa pun, 10 minit lagi kita akan masuk ke jam berikutnya untuk counter permintaan lagu.
0: Dan juga ucapan. Jangan ke mana-mana ya. Terus dengar Pahang FM. Satu pilihan.
2: Yana, hari ni aku dah bertanding tau.
3: Oh, ya ke?
2: Kau doakan aku berjaya ya?
3: Break a leg.
2: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
4: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9:15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
5: Let's go.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, mahu uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini. Bintang!

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
3: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
4: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
5: Brain rot.
4: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
3: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
4: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
5: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
6: Jalan-jalan dengan

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
3: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 39 minit petang.
1: Selamat petang. Oh. Huh?
0: Selamat, Pak. Petang.
1: Oh, Negeri Pahang.
0: Ajak ke Filipin ke?
1: Eh, ada kan bahasa-bahasa pedalaman di Negeri Pahang ke? Bunyi macam tu juga.
0: Bunyi apa?
1: Bunyi macam mana?
0: Pandai je orang ni.
1: Eh, ada.
0: Apa benda? Ah, petang.
1: Jujur. Semua daerah rasanya ada macam orang kata suku kawan masing-masing kan. Kalau tempat kau biasanya di belah kapu-kapu asli ni biasanya
0: okay.
1: Dia macam dia ada logat dia lah sebenarnya kan.
0: Dialek
1: dia lah. Tapi tak pernah faham sangat pun ada juga. Ada yang faham betul, ada juga kan. Maksudnya sebutir-sebutir bahasa Melayu tu. Tapi jangan jadikan benda tu benda yang asing buat kita. Kan?
0: Belajar-belajarlah
1: sikit-sikit pun kan.
0: Kan pandai kan juga. Kan pandai juga kalau belah-belah rompin
1: biasa dengar.
0: Belah-belah rompin suku kaum Jakun. Jadi kau dah biasalah dekat-dekat sekolah apa semua kenal kan. Biasanya dikata kam Ajih. Ajih nak ke mana?
1: Okey.
0: Awak nak pergi mana?
1: Mana lagi je jogetlah.
0: Eh, siang-siang hari tak boleh. Siang hari buat kerja.
1: Buat kerja malam
0: baru joget.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Tapi dia memang boleh joget dengan lagu permintaan dia.
0: Ya, mantap-mantap weh lagu permintaan petang ni. Ada lagu dandut, ada lagu joget, ada lagu rock. Lagu 60-an ada. Okey, tapi saya nak beritahu dulu lagu tadi kita dengarkan lagu daripada Thomas Arya. Berjudul Bunga, permintaan daripada Nini Mempaga. Bunga.
1: Mendengarlah Kak Nini
0: Biasa kalau kita nak nyanyi kan, minta member tolong pijak kaki ah.
1: Betul.
0: Tak sampai weh.
1: Memang
0: tak. Gimana ke? Bila member pijak
1: lagu-lagu cinta zaman dulu lah. Zaman-zaman sekolah kita dulu kan.
0: Dahsyat. Bukan senang nak karok tu.
1: Okay,
0: dia kata Assalamualaikum, selamat petang Anak Harun. Waalaikumsalam, selamat petang. Saya ni. Oh, saya ni. Saya ni dari Mempaga nak minta lagu daripada Thomas Arya, Bunga. Lagu ini ditujukan khas buat semua rakan-rakan di Radio Pahang yang sentiasa setia mendengar Radio Pahang. Semoga Wakma sihat-sihat selalu ya. Buat DJ Ana Harun, selamat bertugas. Terima kasih.
1: So, kita tak nak buang masa lagi.
0: Okay.
1: Sebab ramai yang meminta ini. Kita nak teruskan dengan set pertama kita.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
1: Ada Acik Rekia, Kak Ngajerantuk, Kamal Lipes. Ada Mas Bera juga. Mas Bera.
0: Okay.
1: Kedai Mas ke apa? Bukan. Assalamualaikum. Ni kata Acik.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa DJ hari ni Acik? Nak dengar buat tak apa?
0: Nak tahu. Ni Hana.
1: Apalah.
0: Tu aku
1: Lagu permintaan Acik ni.
0: Tak bertukar je.
1: Dari Cenderawasih nak minta lagu ni.
0: Lagu benda.
1: Yang ini ke?
0: Mimpi hak tak sudah-sudah.
1: Aduh, mimpi saja.
0: Mimpi saja siang pun mimpi. Pagi pemimpi.
1: Lagu apa-apa pun.
0: Tadi minta lagu daripada Ibnu Riza. Mimpi yang tak sudah.
1: Untuk diri sendiri katanya. Dan juga kawan-kawan yang berada di Rompeh.
0: Okey.
1: Namanya Rokiah, Iza Abbas, Zana Abbas, Bukit Iban.
0: Okey.
1: Keluarga yang kena Acik layak. Selamat terhibur dengan lagu permintaan kawan.
0: Baik.
1: Semua.
0: Okey, ni kita dekat Ngajaran Tut. Okey, buka room. Okey, WhatsApp lah. Assalamualaikum, adik Ana, adik Ara. Selamat petang. Apa khabar, weh? Semoga
1: adik-adik.
0: Sabarlah. Sentiasa sihat-sihat selalu. Kak Angah nak dengar lagu kerana pengalaman Saleha Hamid. Lagu ni buatkan untuk sahabat-sahabat Kak Angah di mana saja berada. Dan juga sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semuanya ya. Dengan ucapan selamat petang. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Angah Jeranta. Terima kasih adik-adik berdua.
1: Okay.
0: Ada gaya sikit. Ada.
1: Okay, next kita ada ni Kamil Lipin.
0: Abang Kamil kita. Waalaikumsalam.
1: Kamil ni dari Lipin nak minta ke lagu.
0: Lagu Handy Black.
1: Kau bernama
0: Seri.
1: Seringgit.
0: Seri.
1: Dalam ni dia tulis titik-titik-titik ni kan. Ada lagi suruh teka ke apa. Ditunjukkan kepada isteri tersayang.
0: Sophie. Okey. Kuantan.
1: Ya. Saudara mara sahabat yang berada di kampung Tempoyang Lipih. Serta semua pendengar Pahang FM.
0: Okey. Baik. Sebab disebabkan kita tunaikan lah. Dia kata hari ni hari jadi dia yang ke-63.
1: Oh, iya ke?
0: Oh.

0: melepeh. Allah selamatkan dan kamu.
1: Semoga meningkat usia ini jadi lebih matang. Mm-hmm.
0: Diberkati, diberkati hidupnya.
1: Ya, bertambah rezekinya. Amin. Belaka-belaka
0: yang baik. Yang paling penting diberikan kesihatan yang baik lagi terbaik. Okay, InsyaAllah dan amin.
1: Lagu yang akan kita putarkan untuk yang pertamanya ini.
0: Yang sekarang ini. Okey, kita nak tunaikan permintaan daripada Cik Mah Bera kita ni di Mayam sana tu ya. Okay. Dia kata minta tolonglah demo ni.
1: Macam tak pernah main dah dia.
0: Tolonglah, tolonglah. Boleh. Saya nak minta lagu Asma Hatih ni. Berjudul Muda Remaja. Yuk. Untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia paham fan. Tak lupa jugalah untuk anak aku yang tu. Dengan ucapan semoga semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Amin.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
1: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, 3.35 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan Harun di Konti Pahang FM sekarang ini.
1: Kaunter permintaan lagu dan juga
0: ucapan.
1: Okey, kita dah nak masuk set kedua.
0: Okey,
1: bunyikan dulu.
0: Set kedua eh? Okey, cepat.
4: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
1: Yang ini ada Wak Mana Skin Chat.

0: Kan Tana ni hari ni pelik tiba-tiba. Dia
1: bila dia call ya.
0: Kat City Hour sini ada juga Kak Shima Cenau.
1: Okey.
0: Ni wak mana ni ada.
1: Allahu Rabbi.
0: Ni ke dia masuk ke hospital lah.
1: Ke hospital?
0: Hospital ni gayanya tak? Ke klinik? Hospital lah.
1: Hospital. Dia kata apa? Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang lah Ana Arun. Salam ceria buat semua Godong FM. Minta lah mainkan lagu Sakit daripada Aceh. Wak ni tak sihat Narun. Dia ngantar gambar dekat hospital ya. Allahu Rabbi. Kita doakan semoga Wak Manan cepat sembuh ya. Semoga dipermudahkan urusan Wak. Amin.
0: Ingatkan minta lagu Cita-cita ta tadi ni.
1: Tak boleh, tu rancak sangat. Nak takut Wak menari-nari. Dekat atas, dekat atas katil.
0: Wak cepat sembuh. Dengar lagu tadi sebagai ubat jugalah.
1: Betul.
0: Baik, next kita bersama dengan Abang Santananya.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama petang.
0: Saya Santana tu di kampung Teguh Ulu Dua. Nak minta lagu semakin
1: Semakin
0: betul ha. Rindu semakin
1: asyik.
0: Emeleno. Lagu buat tuju pada DJ. Buat anak Nisa Ayu tu.
1: Okey.
0: Buat menantu saya tu Zuki Aye.
1: Zuki dah Aye.
0: Beradik-beradik saya Senoh, Masnoh, Norehan, Norahini semua pendengar Radio 5FM dengan ucapan semoga semua sihat belaka.
1: Okey, bye. Okey, kita ada Kak Siti Awa Cini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat berkonti. Semoga sihat semua ndaknya ya.
0: Akak
1: ni nak minta lagu.
0: Bukan.
1: Ni Selagi Ada Rindu. Oleh Pak Luang. Tak tahulah Pak Luang siapa. Ucapan untuk sahabat yang setia mendengar Pang FM. Ana Harun, untuk Ana Harun sama petugasnya, cerialah di bulan Julai ini.
0: InsyaAllah.
1: Pang FM satu pilihan. Terima kasih Ana dan Harun.
0: Lagu yang akan kita dengarkan ini nanti
1: sekarang ni
0: permintaan daripada Kak Shima Cenau.
1: Okey.
0: Ana Roy.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kampung Pantai Cenau kata nak minta lagu se.
1: Lagu Francis Capital Sekadar di Pinggiran.
0: Okey. Ditujukan kepada semua kawan-kawan di warga JPKK Kampung Macang Gelap. Ucapan jemput semua pagi Sabtu 4 bulan Julai ni. Gotong royong masuk bubuh Asyura.
1: Masya-Allah.
0: Di Masjid Kampung Pantai. Kita mula 8:30 pagi.
1: Okay.
0: Jemput anak sekali dengan Arun.
1: InsyaAllah.
0: Cuti tu 4 bulan tu kau.
1: Ya kan.
0: Dia kahwin dengan Rodoh. Mari datang ya ke Cenau Sabtu ni.
1: InsyaAllah.
0: Ini jemputan daripada Kak Shima Cenau.
1: Kak Shima kita ya. Okey, baik, jom kita layan kaunter permintaan lagu.
0: Dan juga.
1: Oh,

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010.

0: Radio Messia Parfem.
1: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan 3.56 minit petang.
2: Ya, kita dah hampir jam 4 petang petang hari ini. Hari Rabu 1 Julai 2026.
1: Terima kasih banyak kepada anda yang setia bersama dengan Ana dan juga Haran selama... ni dah berapa dah? 2 jam ada?
2: 2 jam lah lagi.
1: 2 jam cincai lebih korang. Cincai kira lah. Tapi kita ada 2 jam lagi. Janganlah.
2: Betul lah durian.
1: Isu durian lah Sekarang ada sekilo RM4 mang.
2: Mulalah itu. Apa lagi mau.
1: Masa ni lah kita nak jadi
2: yang marai macam kita.
1: Raja durian. Raja durian.
2: Masa
1: meher kan. Tengok je daripada tingkat tu kan.
2: Mampu.
1: Sampai tutup hidung dalam kereta tu. Kini mahal sangat. Tapi sekarang murah. Ni dah murah. Janganlah lupa untuk ambil kesempatan. Belilah durian mana yang sesuai dengan poket.
2: Kau
1: yang
2: pergi rauk. Orang kata orang rauk buat poyok durian mesengkir.
1: Mesengkir. Orang kata poyok. Setakat ni lah. Setakat ni. Setakat ni. Yang kali ni. Yang musim ini. Bulan ini. Okay. Tahun ini. Durian apa yang awak paling best kalau makan?
2: Black Tong.
1: Black Tong lah.
2: Black Tong makan itu.
1: Ingat Black Thorn. Memang padu lah. Apa yang menyebabkan dia berbeza dengan durian lain?
2: Dia ada rasa lain sikit lah. Dari segi lemak dia.
1: Maksud dia rasa macam kelat-kelat?
2: Tak lah kelat.
1: Warna dia hitam sikit tadi.
2: Tak ada. Dia punya
1: sama buah
2: je. Buah dia kuning lagi.
1: Serius lah duri dia warna hitam. Nampak hijau je.
2: Dia macam ada bayang-bayang hitam duri dia sikit. Dia lain sikit.
1: Lepas tu rasa dia.
2: Rasa dia ada rasa berbeza.
1: Describe lah sikit. Manalah tahu tiba-tiba ada duit lebih.
2: Setakat ni rasa musangkin dan duit asyang je kau tahu. Tapi ni sekarang tengah viral pula ni. Naik pula udah merah pula. Okay. Ah, pelonggok-longgok pula dah. Okay,
1: baru ni. Baru ni kau makan ni. IOI.
2: IOI dulu favorite lah zaman-zaman dulu.
1: IOI isi dengan tebenya, dengan kuningnya.
2: Rasa.
1: Dengan manis. Manis berlemak-lemak pahit sikit.
2: Okay, baik.
1: Okay, kau memang suka yang tu.
2: Itu memang signature untuk IOI lah kan.
1: Yes. Masa tu nak ambil musangkir. Okay. Tapi kayaknya dah habis.
2: Betul, sebab musyaki memang orang cari sekarang ni. Kebetulan murah.
1: Kan, masa ni lah kita nak grab.
2: Betul.
1: Okay, tapi lagu-lagu kita lepas ni tak ada yang pasal durian.
2: Tapi kalau ada nak bagi durian, kau mau terima. Haa, gitu. Kau mau okay je.
1: Awak ni. Okay. Tapi kau ada tau, kau ada baca ni? Benda viral.
2: Dia tak keluar, kita cakap padang.
1: Kau ada baca lah viral dekat media sosial. Okay. Adalah seorang netizen ni, dia cakap lah, dia ada...
2: Ada kebun.
1: And then dia ada nak bagi durian dekat jiran dia.
2: Okay.
1: So dia pergi bagi salam. Lepas tu dia cakap, ni kita nak berkongsi rezeki durian dengan jiran. Oh, tahu tak benda jiran dia
2: respon kata. Jiran dia tu.
1: Dia ambil. Kata, minta maaf lah, kita orang baru je tadi makan Black Thorn. Dia nak beri durian kampung. Lepas tu kan, dia mulalah muka tu tak berapa nak senyum, nak apa kan. Tapi, yelah pam-pam lah bila orang dah cakap macam itu. Tak apalah, kita orang baru je makan Black Thorn. So, dia pun bawa lah balik semula. Dengan harapan niat tu nak berkongsi. Tak jadilah. Dah yelah, orang tu bawa durian kampung. Tak sama.
2: Lain orang nak makan musangkin, Black Thorn.
1: Tapi kalau kau sebat je, tak kira lah. Asal orang beri kadang, kan dah bersyukur, Alhamdulillah.
2: Kadang kita ni itulah, Malaysia ni bila orang beri tu ambil je. Sedap tak sedap, lawa tak lawa, benda meher ke murah ke. Nombor dua sebenarnya.
1: Ya, betul.
2: Kan, tapi
1: orang nak beri, Alhamdulillah.
2: Menerima tu, pemberian orang tu buatkan orang happy.
1: Yes. Mestilah ada sebab kenapa dia nak bagi awak.
2: Betul, nak bagi orang lain suka hati awak lah.
1: Terpulak lah nak makan awak, kau nak buat tempoyok ke kan?
2: Ikut awak lah.
1: Nak buat peluk tidur ke?
2: Cuma jangan bagi korang buat story. Saya bagi rumah orang lain pula durian tu.
1: Betul-betul nak bagi-bagi je lah kan. Tak payahlah buat story.
2: Tak payah bagi kan? Sebab yelah, tak semua orang mampu nak bersedekah duit.
1: Yeah.
2: Ada orang ni mampu sedekah kedrat. Ada orang ni mampu sedekah nasihat. Ada orang ni mampu. Ya, ada dusun macam ni. Masa ni lah nak bersedekah.
1: You
2: Lorong Taman Guru 18.
1: Tiba. Biasa dia rahsia. Tiba musim durian ada pula. Okay,
2: baik. Kita nak beralih ke
1: set yang ketiga.
3: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
2: Pocik Sam, okay. Ayu Ahmad Kilau, Baim IM. Zulkhairi Bertempat Kuantan.
1: Okey.
2: Okey, kita mulakan dengan Pocik Syahnya.
1: Okey, katanya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, Amber ni Syah dari Kemamang.
2: Wow.
1: Semoga apa? Semoga Sek Mung hebat sama, sihat selalu deh.
2: Okey.
1: Ni Amber nak mitok lagu eh.
2: Sir.
1: Lagu Cita Patam Deka.
2: Oi. Punya Kelantan lah.
1: Bukan Kelantan. Lagu zaman Amber bercinta dulu. Nak sebiji lagu.
2: Okey.
1: Baik-baik Abang Syah, kejap lagi kita akan putarkan, okey?
2: Ya, ayo Mak Kilaunya. Assalamualaikum Anak Ron, semoga
1: kena
2: siap.
1: Kena bunyi Mak Kilau.
2: Tak ada Mak Kilau, biasa je.
1: Mana tahu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tak macam pelakon Mak Kilau tu. Moga sihat.
1: Macam gitu.
2: Dan
1: cikgu
2: juga untuk pendengar setiap paham efek.
1: Mantap.
2: Lamanya tak ada lagu. Lagu ni mana lagu? Understand eh?
1: Dil ne ye kahe dil se. Tajuk lagu, tajuk movie dia Dadakan.
2: Dadakan?
1: Yeah.
2: Katanya, terima kasih lah.
1: Okay, sama-sama Kak Yo.
2: Kita bertukar ke Baim.
1: Baim, dia kata assalamualaikum Anak Aron. Waalaikumsalam. Saya ni Baim nak minta lagu City Virus.
2: Okay.
1: Tajuk dia Usah Bertanya Lagi.
2: Usah Bertanya Lagi.
1: Thank you Anak Aron. Tak payah tanyalah. Dah cakap tanya-tanya, dia tanya lagi.
2: Baik, kita terus ke yang akan kita putarkan sekarang.
1: Okay.
2: Zuhairi Bertempat Kuantan katanya.
1: Ya, dia kata nak minta lagu Roy dan juga Franz.
2: Sejak
1: Kak Ku Kenal. Betul.
2: Kenapa?
1: Sejak Kau Ku Kenal.
2: Masih untuk tak kenal dulu suka. Dah kenal ni mulalah macam-macam perangai keluar
1: macam
2: gitu.
1: Macam tak minat
2: ke?
1: Dia kata patutnya tak payah kenal dulu. Oh gitu.
2: Weh, marah betul.
1: Marah betul ya. Ini untuk hiburan lah semua pendengar Pahang FM. Ya, okay? Jadi jom kita layan kaunter permintaan lagu
2: dan juga OG.

0: 1, 2, 3. Publish.
1: Eh, korang, saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius?

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
3: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, 4.24 minit
1: petang. Bersama dengan kau orang semula, kau budak Aru,
0: dan kau budak Ana.
1: Kita teman Neman dalam kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Tapi sekejap lagi lepas lagu-lagu yang kita mainkan di set berikut ini, kita nak dahulukan azan.
0: Azan Asar yang akan masuk pada pukul 4.40 minit petang.
1: Aha, dan sebelum azan tu ada tiga je lagu sempat kita main,
0: betul? Ya, betul, untuk set yang keempat, okey?
1: Okay,
0: yang pertama datangnya dari...
1: tak main tu lagi set.
0: Oh, nak main juga
1: tu? Main
0: dah ngeleng-ngeleng ni. Okey, jap. Katakannya. Okay.
1: Kita main.
0: Alright.
5: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set keempat.
1: Ahmad Hairi, ulu kembali Wan Salon dengan Zabah.
0: Okey, mantap.
1: Hari ini, Assalamualaikum Dijan Harun.
0: Waalaikumsalam.
1: Inspirasi suara halus merdu. Moga sejahtera selalu, insyaAllah. Sihat always.
0: InsyaAllah, terima kasih.
1: Lagu yang minta adalah Jelingan Manja. Nyanyian J. Kamisah.
0: Alright.
1: Dan lagu ini ditujukan buat semua siapa saja yang sedang berada di sisi radio. Oh, dakapan radio. Dengan ucapan terhibur mendengarkan lagu-lagu petang ini.
0: Terima kasih.
1: Tak lupa juga pada IJ berdua, Arwana istimewa buat My Five yang sedang...
0: My Wife. Typo. My Wife yang tengah jahit baju tu.
1: Gede. kita ada Wan Salong.
0: Kita ada Cik Wan Salong ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, Nah Harun.
1: Ya.
0: Buat yang terbaik ya. InsyaAllah. Permintaan ni daripada Cik Wan Kampung Baru Salon Pekir. Nak minta lagu Sepi Seorang Perindu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Lagu ni ditujukan khaslah buat rakan-rakan di Pekan Sari Kampung Baru Salon petang Rabu ni. Dengan ucapan, tak habis lagi ni.
1: Dengan ucapan,
0: senyum-senyum selalu. Alhamdulillah cuaca terang-menerang petang ni.
1: Cantik.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, last sekali lagu yang sempat kita nak putarkan sebelum azan. Daripada permintaan Zabahnya.
0: Daripada Zabah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang lah di Jeep Tu Gaya. Saya ni Zabah, sekreti Kuala Kera ni.
1: Cita-cita ke? Kan?
0: Perawan terjanda. Tidak. Dia nak minta lagu Ella, Puteri Kota.
1: Okay, cantik.
0: Dengan kata-katanya, ucapan Radio Pahang FM ni memang best. Dengarlah selalu. Cantik.
1: Terima kasih
0: banyak-banyak
1: semua. So, siapa kita lengahkan masa?
0: Yep.
1: Kita terus dengan Puteri Kota.
0: Dari Ella.
1: Betul.
0: Permintaan Zabang. Abang Zabang.

0: Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: This is Darul Makmur
1: Pahang FM, kebanggaan kita. Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak berkongsi berkenaan, jomlah kita memotivasikan hidup kita dengan Al-Quran. Perasan tak ada ketika kita sedih, kita berduka cita? Apa yang Al-Quran sebut? Allah sebut, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wala tahinu wala tahzanu. Iaitu Allah berpesan pada kita, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan hambanya. Maka sahabat yang dirahmati Allah, dikala kita berduka cita, ambillah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pandanglah Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi panduan kehidupan kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: 52 minit petang. Kembali bersama kami di Zone Apa Khabar Weh.
1: Ya, betul. Menemani petang anda dengan kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Tapi kita ada beberapa minit je. Satu lagu je kot.
0: Satu lagu je sempat.
1: Ya, ini Syahid dan Taker.
0: Yeah. Jom kita dengarkan.
1: Kita dengar voice overnya.
0: Voice note-nya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ Hana dan juga Harun. Audio sehat ke depan tu.
0: Alhamdulillah sehat. Saya
2: dengar daripada kumpulan Laksmana. Akulah Mentarimu. Lagu ni tu juga khas buat semua pendengar Pan FM, juga buat DJ Hana, semoga ceria dan juga Harun baik di konti senar Pan FM. Semoga Pan FM retro selamanya. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Jadi kita nak layan lagu terakhir penutup kaunter permintaan lagu dan juga ucapan dari kumpulan Laksmana, Aku Adalah Mentarimu. Kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM.
1: Kita jumpa jam terakhir nanti insyaAllah pukul 5 suku lah lebih kurang ya. Kita akan terus berdandut untuk hari ini.
0: Yeah, dalam dandut
1: Amirul Ami Amirul Batin.
0: Dah salah. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: dalam
1: Dandu Cakudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Faham FM.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 5.17 minit petang.
1: Kembali bersama dengan kamu orang menemani demo dalam kenderaan masing-masing. Tengah ada jam, pening kepala. Yang kerja dia belum siap lagi nak buat ke rumah pula. Tapi kerja ni boleh buat ke rumah ke?
0: Ada je.
1: Tapi masalah kerja jangan buat ke rumah lah.
0: Janganlah
1: kan?
0: Buat ke rumah.
1: Macam mana masalah rumah kita tak buat pergi kerja, macam tu lah kan. Sebab nak menstabilkan keadaan masa yang yalah, di ofis, di ofis, di rumah, di rumah. Okay?
0: Yeah.
1: Petang ni macam biasa kita akan terus bersama dengan demo semua.
0: Dalam dadu
1: satu jam.
0: Okay. Lagu pertama ni yang Ana nak mainkan merupakan sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1997.
1: Oh, okay.
0: Dinyanyikan oleh Asha Malik.
1: Okay, tak kenal.
0: Tak kenal. Awak ada lagi belum? Oh, awak baru umur setahun.
1: Okay.
0: Umur setahun kan?
1: 19.
0: 97.
1: Tak pandai benda lagi. Cakap yang tak ada sebenarnya.
0: Okay. Lagu yang ditulis oleh Syam Amir Hussein dan juga komposer Adnan Abu Hassan.
1: Okay.
0: Kalau kita dengar nama pun kita dah tahu ni bukan penulis, calang-calang komposer kan, bukan besya-besya. Jadi jomlah kita layan lagu yang diterbitkan dalam album Kau Kasih Ku Sayang yang juga tajuknya Kau Kasih Ku Sayang dalam Dandut
1: Sekejam.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroklancungan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

sari berita utama. Sultan Pahang bakal rasmikan BBP Sungai Lembing esok. Lebihan durian, Farma Pahang bantu 500 pekebun durian. Berita sepenuhnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang menganjurkan dua program utama di Sungai Lembing, Kuantan termasuk Majlis Perasmian Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Lembing yang akan berlangsung esok. Pengarahnya Datuk Muhammad Razam Tajar Rahim berkata, penganjuran bertujuan memperkenalkan Balai Baharu yang siap dibina pada Februari lalu serta mendekatkan perkhidmatan bomba dengan komuniti setempat. Majlis perasmian pukul 9 pagi esok akan disempurnakan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Orang ramai turut dijemput menghadiri Hari Terbuka JBPM Pahang di Balai Berkenaan pada 4 Julai dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk demonstrasi menyelamat, simulasi ikhtiar hidup, pameran haiwan berbisa, bomba komuniti serta jualan dan cabutan bertuah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Pahang menyasarkan pembelian 250 tan metrik durian tahun ini dengan nilai kira-kira RM900,000 berbanding hanya 50 tan metrik pada tahun lalu. Pengarahnya Rashiha Mamat berkata, peningkatan itu susulan pengeluaran durian di Pahang yang meningkat 60% kepada kira-kira 37,000 tan metrik tahun ini antara yang tertinggi pernah direkodkan. Menurutnya, lebihan hasil berlaku susulan pengeluaran serentak di seluruh negara berikutan cuaca yang baik selain sebahagian buah belum memenuhi standard ekspor. Bagi mengatasi isu tersebut, Farma Pahang membantu kira-kira 500 pekebun khususnya di Jerantut menerusi program intervensi khidmat pemasaran. Selain itu, 14 pusat pemprosesan turut diaktifkan bagi menghasilkan pes durian dan tempoyak sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, usaha membanteras dadah dalam kalangan pelajar terus dipertingkat menerusi peranan guru sebagai barisan hadapan dalam pencegahan di sekolah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Pahang menegaskan, guru berperanan penting dalam menyampaikan maklumat serta membentuk kesedaran murid mengenai bahaya dadah sejak peringkat awal persekolahan. Sehubungan itu, seramai 80 guru sekolah rendah dan menengah dari Raub, Bentong, Kuala Lipis dan Cameron Highlands menyertai seminar Guru Teraju Organisasi Cemerlang GTO Siri 3 tahun 2026. Program anjuran AADK Negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pahang itu berlangsung di Pejabat Pendidikan Daerah Raub semalam. Ia memberi pendedahan serta pengukuhan kemahiran kepada guru dalam menangani isu penyalahgunaan dadah di sekolah. Akhir sekali, Pejabat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP di Kuantan menjadi lokasi kunjungan akademik pelajar antarabangsa dari United Kingdom sempena Health Sciences Summer Camp 2026 semalam. Program yang turut disertai pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Puncak Alam itu memberi tumpuan kepada pengurusan penyakit bawaan vektor. Ia melibatkan kerjasama Unit Penyakit Bawaan Vektor JKNP bersama Fakulti Sains Kesihatan UiTM serta Teesside University United Kingdom. Peserta didedahkan dengan situasi semasa penyakit bawaan vektor di Pahang selain latihan pengurusan kawalan entomologi di lapangan dan analisis di makmal. JKNP berharap kerjasama ini dapat memperkukuh kefahaman pelajar serta mengeratkan jaringan akademik antara institusi terlibat. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhana Min. Assalamualaikum.

0: 27 minit petang.
1: Kita dah sampai penghujungnya untuk hari ini di Zoo. Apa khabar Wek? Edisi 1 Julai 2026.
0: Ya, bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak kepada anda yang setia selama 4 jam bersama dengan Ana dan juga Harun.
1: Ya, betul. Hati-hati memandu sebabnya kalau kat Kuantan ni nampak gelap kat luar tu. Juga
0: tadi awak kata hujan?
1: Ah, gelap lah, samalah. Gelap hujan tu. Kalau mental terbakar tak nampak tu. Hati-hati lah
0: ayah mandu. Saya confused ni. Ni gelap cermin ke?
1: Ah, keluar dulu lah kah?
0: Baru tahu eh.
1: Okey lah. Kita jumpa hari esok, hari Khamis. Macam biasa, Zul, apa khabar weh? Dua ingin dan petang. Esok kita ada Makcik Bawang.
0: Pat, Pat. Jangan lupa eh, mana yang free-free tu masuk live TikTok Pahang FM. Mm-hmm. Bersama dengan Ana dan juga Harun. InsyaAllah kejap lagi bersama dengan WAWA.
1: Ya, okay. Bawa dah ready dah kat luar tu untuk bersama dengan anda semua. 6-9 malam di Zon Nurani. Okay?
0: Jadi Ana tinggalkan anda dengan lagu terakhir. Terakhir di Zon Apakah Kuih.
1: Sedap makan kau?
0: Tak. Mana boleh makan.
1: Tak makan lagi.
0: Okay. Kita nak layan lagu daripada Jamal Mirdad. Yang penting happy.
1: Yang penting happy.
0: Okay, bye. Thank you.

Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kree.

Radio Mister Pan FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA di sini menemani anda. Ya, dah 1 Julai 2026, 15 Muharram 1448 Hijrah. Di Zon Nurani, 6 petang hingga 9 malam. InsyaAllah bersama dengan anda 3 jam yang berikutnya. Terima kasih juga buat rakan saya tadi, ya, Ana dan Harun, yang telah pun bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh. Dan juga untuk anda, nanti sekejap lagi, di jam yang pertama ini, 6.30, kita ada Salam Rohani. Untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Okey, tak perlu laju-laju, tak perlu tergopoh-gopoh. Dan yang sedang kata santai-santai petang sambil melayan Power FM, terima kasih banyak-banyak menjadikan kami sebagai teman setia anda pada petang ini. Kita teruskan lagi kurang kita di jam yang pertama ini untuk anda. Ini dulu Sixth Sense dengan Tanpa.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Hai, saya Tasha. Saya suka dengar Pahang FM 92.7 MHz di Jerantut.

Ya, Nirina Zubir dengan hari ini, esok dan seterusnya bawa kita ke 6.29, hampir 6.30. Okey, 6.30. Sedikit saya nak kongsi dengan anda sebelum kita ke salam rohani. Seperti yang anda sedia maklum, sekarang ni kita memang menghadapi El Nino. Kan, kita panas. Betul tak? Jadi, apa yang anda perlu lakukan untuk hadapi El Nino ni? Yang pertamanya, anda kena kurangkanlah pendedahan kepada cuaca yang panas ni. Ya, jangan saja-saja nak berjemur di luar lagi-lagi waktu 11 pagi hingga 4 petang tu. Dan juga, kalau boleh, terpaksa juga pakailah topi, payung ataupun pakaian yang sesuai ya ketika berada di luar. Kemudian kenalah minum air secukupnya dan juga kerap air kosong ya. Kurangkanlah minuman yang berkafein ataupun yang berguna yang boleh menyebabkan anda cepat nak dehidrasi. Kemudian amalkan jugalah penjimatan air. Yalah, kita kena guna air secara berhemah kan. Kalau ada kebocoran ke ada apa-apa pembaziran, anda kena cepat tangani ya. Jangan biarkan begitu. Dan ini paling penting juga, jaga kawasan anda tu, pastikan jangan ada pembakaran terbuka, termasuklah ada saja nak bakar sampah ke sisa kebun ke. Jika ada, anda boleh laporkan kejadian kebakaran pada pihak berkuasa dengan segeralah ya. Kemudian kita boleh lindungi alam sekitar kita juga dengan buat aktiviti yang macam saya cakap tadilah, elakkan pembakaran. Lepas tu usahalah penghijauan, tanam-tanamlah pokok banyak sikit ya. Untuk golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak dan individu yang ada masalah kesihatan, kena pastikan sentiasa dapat bekalan air daripada tempat yang selesa. Dan juga anda kena peka terhadap amaran cuaca dan nasihat daripada pihak berkuasa. Dapatkan maklumat daripada saluran rasmi kerajaan dan juga agensi yang berkaitan. Ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

tadi Wan Pas dengan kuatkanlah buat kerja ke 7.2 minit malam. Dah memasuki jam yang kedua dah sekarang ini. Nanti sekejap lagi 7.22 akan berkumandangnya azan maghrib untuk anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan. Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberi kalau Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak berkongsi berkenaan, jomlah kita memotivasikan hidup kita dengan Al-Quran. Perasan tak ada ketika kita sedih, kita berduka cita? Apa yang Al-Quran sebut? Allah sebut, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wala tahinu wala tahzanu. Iaitu Allah berpesan pada kita, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan hambanya. Maka sahabat yang dirahmati Allah, dikala kita berduka cita, ambillah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pandanglah Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi panduan kehidupan kita, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وكان وعدا مفعولا.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Tazkirah bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
2: Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin rezeki semua makhluknya kerana hal itu merupakan salah satu hak makhluk yang ada di sisi Khaliknya. Tidak ada seorang manusia yang hidup di dunia ini Allah tinggalkan dia tanpa rezeki. Setiap manusia sudah ditetapkan rezeki untuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dia dalam alam rahim lagi. Jangan kata manusia, malah haiwan juga sudah ditetapkan rezekinya. Rezeki bukan datang dalam bentuk wang ringgit semata-mata, tetapi pengertiannya amat luas sekali. Dia beri kesihatan yang baik, itu rezeki. Hidup bahagia, itu rezeki. Berkeluarga, itu rezeki. Banyak masa lapang, itu juga rezeki. Tiada beban hutang, itu rezeki. Rezeki sudah ditetapkan bukan bererti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Memang benar kita berusaha untuk mendapatkan rezeki, namun usaha itu bergantung sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, di tangan kita ada nasi, namun atas sebab tertentu nasi itu tidak dapat dimasukkan ke dalam mulut akibat terjatuh ke tanah. Rezeki itu sudah berada dalam tangan, namun manusia tidak mempunyai kuasa mutlak mengatakan nasi itu sememangnya rezeki miliknya. Begitulah gambaran kecil betapa setiap rezeki tertakluk sepenuhnya atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang berkuasa memberi dan menahan sesuatu rezeki.
1: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, di Malaysia Bang FM, satu pilihan. Salam 16 Muharram, ya, 1448 Hijrah. Dan juga masih lagi bertemankan Wawa sini menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Kita dah penghujung jam yang kedua dan sekarang 7.40 minit malam. Anda juga sebenarnya boleh dengarkan kami, ya, menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon anda. Caranya, anda perlu muat turun dulu RTM Klik daripada aplikasi muat turun yang ada dekat telefon anda. Itulah kan, dah taip RTM Klik, lepas tu dah muat turun, anda boleh dengar Pahang FM di mana saja anda berada. Baiklah, tepat jam 8 nanti kita ada khabar ringkas dan kembali nanti kita ke jam yang terakhir dalam Marathon Hits. Kita berhibur dulu, Misha Omar dengan Masihkah Ada Rasa Itu.

0: Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Nafarha Zulkarpidi dalam khabar ringkas 1 Julai 2026. Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan akan mengalami gangguan bekalan elektrik sementara malam ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan oleh Tenaga Nasional Berhad TNB. Bekalan elektrik dijangka berlaku dari pukul 9 malam hingga 11.30 malam. Orang ramai dinasihatkan merancang urusan lebih awal kerana beberapa kemudahan di kawasan masjid mungkin terjejas. Kutipan hasil Kerajaan Negeri Pahang merekodkan lebih RM740 juta ringgit setakat akhir Jun tahun ini, sekaligus menunjukkan prestasi lebih baik berbanding tempoh sama tahun lalu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Warisli Wan Ismail berkata peningkatan itu didorong kecekapan Kerajaan Negeri Pahang mengurangkan ketirisan dan kebocoran hasil, selain yakin sasaran kutipan RM1.279 bilion ringgit tahun ini mampu dicapai. Penganjuran Majlis Teknologis Malaysia MBOT East Coast Symposium 2026 menjadi platform strategik untuk menarik kemasukan pelabur serta memperkasa ekosistem teknologi di Pahang. Penganjuran oleh Lembaga Teknologis Malaysia itu dijangka merancakkan pertumbuhan ekonomi tempatan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bernilai tinggi sekaligus menyokong pembangunan negeri pada masa depan. Bank Negara Malaysia BNM mengarahkan semua institusi kewangan dan penyedia perkhidmatan pembayaran menamatkan penggunaan rangkaian pembayaran kod respon pantas QR eksklusif secara berperingkat selewat-lewatnya pada 30 Jun 2028. Langkah itu bertujuan memudahkan pembayaran digital, membolehkan satu kod QR digunakan oleh pelanggan daripada pelbagai bank dan e-dompet serta mengelakkan pemecahan ekosistem pembayaran. Program Baucer Buku Madani 2026 dijangka memberi manfaat lebih 2.2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi peruntukan sebanyak RM221.6 juta. Ringgit. Penebusan e-baucer bernilai RM100 bagi setiap penerima bermula 1 Julai hingga 31 Oktober ini. Sekian kabar ringkas 1 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, yeah, Radio Malaysia FM, satu pilihan anak semantan dengan jerantut kampungku membawa kita ke 8-7 minit malam. Masih lagi dengan Wawa. Ya, yeah, kita dah jam yang terakhir dah sebenarnya ini. Dan juga untuk anda, seperti yang saya beritahu tadi, jam ini kita nak ke segmen Marathon Hits. Tapi sebelum itu, nanti sebagai panduan bersama sekali lagi ya, azan isyak pula untuk anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, Kuantan Pekan dan Muazzam Shah ya, 8.37 minit malam nanti. Jadi terus setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam hati
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak berkongsi berkenaan, jomlah kita memotivasikan hidup kita dengan Al-Quran. Perasan tak ada ketika kita sedih, kita berduka cita? Apa yang Al-Quran sebut? Allah sebut, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wala tahinu wala tahzanu. Iaitu Allah berpesan pada kita, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan hamba-Nya. Maka sahabat yang dirahmati Allah, dikala kita berduka cita, ambillah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pandanglah Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi panduan kehidupan kita, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Zul Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohang FM, satu pilihan.
1: Ya, dari Mesej Pak FM, satu pilihan dah 8.46 minit malam. Izinkanlah saya nak undur diri. Ya, sebab sekejap lagi di tempat jam 9, kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini ditemani dengan rakan yang seterusnya, Riff, bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Ya, kita ada cerita Pantai Timur lah macam biasa kan. Pak FM, Kelantan FM, Terengganu FM. Dan jumpa saya lagi insyaAllah hari Isnin depan pula ya, kita di Zon Rani 6 petang hingga 9 malam. 6 petang tu kita ada Halaqah Surati bersama dengan tetamu kita. Topik memang menarik, anda kena tunggu ya hari Isnin hadapan. Dan terima kasih juga buat rakan MCR ya, Puan Nozi dan juga Encik Amin. Saya tinggalkan ada lagu daripada Flop Poppy dengan Cinta. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Edisi 1 Julai 2026. Dan pastinya untuk malam ni kita bersama-sama dalam ruangan Cerita Pantai Timur, menggabungkan 3 stesen di Pantai Timur, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Jadi alhamdulillah untuk malam ni saya Reef yang berada di Konti Pahang FM akan mengemudi siaran ini kurang lebih hingga pukul 10 malam nanti. Dan macam biasalah kan, untuk ruangan Cerita Pantai Timur bukanlah seorang tapi 3 orang yang berada di kaunti masing-masing. Mohon kita ke Kelantan dululah. Kita nak menegur orang kita yang berada di Kelantan FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Su, apa khabar? Sihat?
1: Baik, alhamdulillah, sihat wal afiat.
0: Oh. Tu
1: sihat sangat tu.
0: Itulah. Sihat sangat bunyinya tu. Cuaca sana okey eh?
1: Malam ini hujan.
0: Oh, hujan.
1: Hujan.
0: Okey,
1: petang tadi sampai, maksudnya sampai malam ni dia bawa lagi angin sejuk dia tu walaupun hujan dah reda.
0: Iyalah.
1: Masuk konti lagi sejuk lah kan.
0: Uish, memang masuk konti 16 suhunya. Okey, baik Kak Su di Kelantan FM eh. Okey, jom kita nak terjah pula kodong kita ni yang berada di Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uish. Ha. Bunga je.
2: Bunga, ya. Huish, dia tu yang macam.
0: Oh, terkejut lah hari ni.
2: Ya, saya Kak Su. Ha.
0: Ya, ya, malam ni ya. Bunga ya. Ya.
2: Oh. Janganlah. Aduh, hai. Okay. Sihat, sahabat-sahabat saya di Pahang dan juga Kelantan.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Kak Su tu sihat benar tu.
0: Oh,
2: sebab berlagu lagi, alhamdulillah dia tu.
0: Ain okey.
2: Itulah pasal.
0: Tak ada taranum. Ain okey, Ain di Terengganu eh?
2: Alhamdulillah, tapi sekarang ni sedang ribut dan juga hujan. Baru je. Baru dalam pukul 8 tadi. Baru ni dia berlarutan lah dengan angin yang sangat kuat dan hujan. Tapi hujan tak lebat. Tapi angin lah kuat.
0: Oh, okey.
1: Kak Su yang tolak angin tu ke Terengganu?
2: Allahuakbar. Tak bawa hujan kau dah ke mana ni?
0: Sebab Kak Su dah hantar konti, kena tolak dululah ya.
2: Lepas tu angin ni bertolak ke Pahang pula. Nanti Reef nak balik eh.
0: Tapi tak apa, hari ni naik kereta tak apa.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, jadi bersama Reef di Pahang, Kak Su di Kelantan dan juga Ain di Terengganu eh. Hebat kita punya line up malam ni eh.
2: Okey. Cuba main bola lah.
0: Memanglah musim bola sekarang kan.
1: Tidak ajalah.
2: Itulah pasal. Kita tengoklah macam mana.
0: Mesti punya. Okey, baik. Macam biasa, untuk ruangan Cerita Pantai Timur ni awal-awal ni kita nak berkongsi ID station dululah ya.
2: Okey.
0: Okay. Kita bagi Ain lah di Terengganu, boleh Ain?
2: Boleh.
0: Silakan untuk ID stationnya ya.
2: Dari Terengganu FM.

0: Pasti masuk cerita bersama-sama kami di Terengganu FM. Dan malam ini menerusi ruangan cerita Pantai Timur, saya Ain. Dan di Pahang kita ada DJ Reef, di Kelantan kita ada Kak Su kita. Dan malam ini seperti biasa anda boleh berkomunikasi di Terengganu FM menerusi dua talian mesra kami, 6235330, 6238330, ataupun terus ke WhatsApp kami di 0103446632.
1: Okey, boleh belakang ya. Okey, jom kita ke
0: mana boleh
1: kita? Kita ke Kelantan lah pula, pergi Kak Su dulu lah. Silakan Kak Su. Okay,
2: baik. Nak Kak Su nyanyi sendiri ke atau pasal ID?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi.
2: Kita pasal ID lah.
1: Okey.

0: Okey, pastinya Kelantan FM ada Sok Mom bermula pukul 6 pagi sampai 12.30 malam sajalah ya. Jadi untuk anda yang nak bersembang-sembang super skala menerusi dua talian mesra kita 7433858 7488630 ataupun juga menerusi WhatsApp di 0149740154.
1: Okey, boleh. Okey, jom kita dengar di session Bang FM yang jom kita.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Baiklah, untuk ruangan cerita Pantai Timur, kalau untuk konti Pahang FM pula, macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk nanti 0951401124 ataupun 0951401125 ataupun talian WhatsAppnya 0103207448. Itu dia, alhamdulillah ya. Tiga-tiga konti kita dah bagilah laluannya nanti. Betul. Untuk orang-orang ya yang nak masuk ni. Okey. Jadi kita
2: malam
1: boleh.
2: Ini.
1: Malam ini ya. Dia tak lari jauh daripada minggu lepas Kak Su kan.
2: Saya tengok dalam grup juga. Dia tukar huruf je ya.
3: Betul. Tapi maksud yang berbeza.
2: Betul.
1: Maksud dia beza tu ya.
3: Beza.
2: Perkataan malam ini.
1: Perkataan malam ini siapa? Ain, Ain nak kongsi. Ain, silakan Ain. Apa perkataannya?
2: Kalau orang Terengganu sebut acu.
1: Acu.
2: Bukan panggilan ni ya. Ini perbuatan. Bukan. Ini perbuatan. Acu. Tapi kalau orang Kelantan dia ada tambahan pula belakang kot.
3: Acu je.
2: Acu je.
3: Acu teratur. Acu teratur.
2: Tengok tu.
1: Tak jadi lah acu je. Kalau Pahang macam pernah biasa juga mendengar perkataan ni acu ataupun ce je.
2: Ce. Oh, yang ambil belakang je. E tu dia buang. Tapi ce. U tu dia buang juga. E dia ambil ya.
1: Ce. Lebih kurang gitulah bunyinya dah. Cuba Ain kongsi sikit sebenarnya kalau yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Timur ni apa maksud acu ni?
2: Dia kalau menerusi DBP Wilayah Timur ni, acu ini adalah memakai seperti baju, kasut dan juga sebagainya seketika untuk mengetahui sama ada sedap dipakai atau tidak. Atau mereka kata mencubalah. Kalau Terengganu, acu gok ataupun cegok. Gitu. Ya ada gok belakang tu. Gok bukan gok.
1: Kalau Pahang ni kadang mungkin boleh khabar kata cepakai.
2: Cepakai. Gila sikit bunyi nak bandos.
1: Ya.
3: Tapi Kelantan dia akan inggriskan terus.
1: Inggriskan.
2: Acutera. Ya, gitu.
1: Acutera.
2: Acutera.
1: Itu Inggris terus tu ya.
3: Acu dah mencuba, try pun mencuba juga.
2: Dua kali cubaan lah.
3: Mencuba dua kali.
1: Yang ada selagi tu test pula.
3: Test.
1: Tiga kali pula dah ya.
3: Kalau tak muat lagi tak tahu.
1: Tak dua apa. Kali dah. Kalau tak muat try lain pula kan. Okey, jadi itulah dia kan. Orang-orang kita ni dia perlu untuk telefon kita untuk sebenarnya mereka perlu berkongsi perkataan lain yang membawa maksud yang sama kan. Jadi pastinya dah tak sabar dah ni dia nak kongsi ni kan.
2: Boleh.
1: Tapi kita dengar lagu dululah.
2: Boleh.
3: Alright.
1: Kita dengar lagu. Okey.
2: Dari
1: Pahang dululah.
2: Silakan.
1: Okey, kita nak dengar lagu yang memang Amin juga minat ni sebenarnya. Untuk orang-orang kita di Kelantan ke di Terengganu ke suka juga dengar lagu ni. Lagu yang bertajuk Lemak Manis. Jom sama-sama kita layan.

0: Baik, itu dia persembahan Ros Ramadan dengan lagunya Lemak Manis untuk cerita Pantai Timur kita pada malam ini. Ya.
1: Lagu ni dah lama sangat, yeah,
2: betul.
1: Tapi terus diminati sampai sekarang, alhamdulillah.
2: Gen Z pun boleh layan lagu ni.
0: Layan. Kan. Penyanyi-penyanyi baru pun ramai yang nyanyikan semula lagu ni, kan.
2: Betul. Okey.
0: Menarik lah. Okey, jom kita nak bersama-sama dengan pemanggil pula ni untuk perkataan kita malam ni, Acu. Okey, di mana ada?
2: Terengganu dah ada.
0: Okey, sila. Okay, Angin silakan. Di Terengganu.
2: Okey, kita bersama-sama dengan siapa di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Okey, besu.
3: Ya, okey, besu ni.
2: Acu. Acu gapo malam ni, Pak Mak?
3: Acu apa khabar malam ni?
2: Alhamdulillah.
3: Besu.
1: Baik, alhamdulillah.
3: Saya juga Riz.
0: Ya, baik, alhamdulillah. Saya sihat.
3: Alhamdulillah. Ini hujan malam ini.
0: Hujan juga, ya.
1: Jangan main hujan lah.
0: Jangan main hujan lah. Okey. Omar, Acu ni.
2: Acu, perkataan kita Acu.
3: Acu, Acu ni. Dia banyak lagi tu. Acu terah, Acu botes, tengok kelih.
0: Panjangnya.
3: Acu terah, Acu botes.
1: Tengok kelih.
2: Acu teratai tengok kelih. Panjang lima katak.
1: Patut mana kita nak guna ni?
3: Tak tahu, dia beri guna belakang tu.
0: Memang kalau
3: ginilah kita kata sebab kita beli kasut ataupun beli baju lah. Terang pakai dulu, tak ada yang kodok. Ataupun kasut lah.
0: Kasut. Semua boleh tau.
3: Terang pakai dulu.
2: Terang-terang dulu.
3: Terang dulu.
2: Lima kali terang tu, Pak Mak. Banyak sangat.
0: Sekarang lagi. Acu terang.
2: Acu terang.
3: Acu terang teh tengok kelik.
2: Acu terang teh tengok kelik.
3: Acu terang teh tengok kelik.
1: Tengok kelik tu maksudnya tengok semula. Boleh pakai kodok.
2: Muak kodok. Selesa kodok. Panjang besuk.
1: Nyari-nyari goyak tu sampai jetih.
2: Masuk sepadan lah kita.
0: Tapi kalau untuk makanan, untuk makanan tak ada tau. Tak boleh
2: kena untuk
3: makanan? Makanan-makanan tak ada.
2: Lebih pada pakaian?
3: Untuk pakaiannya.
2: Dia kalau macam Acu gok rasa, tak boleh kita buat mak. Acu gok rasa, masa ketawa.
3: Boleh kot dia Acu rasa.
2: Acu gok rasa tergantung.
3: Boleh kot tu.
1: Yeah. Selain daripada Acu
3: juga rasa masing kau tawa. Leni mesti suruh leni.
1: Tapi tak habis kawah terah dah.
2: Tu bukan terah, tu kan habis kawah. Tu makan tu.
0: Itu mantap.
2: Acu terateh tu sungguh. Okey, baik-baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Panjangnya orang besuk lima kata sekali lagi.
0: Acu terah.
1: Acu terateh, tengok kelik.
0: Tengok kelik.
2: Hak ngelah tu confirm kan? Begitulah ibaratnya.
1: Betul.
2: Jadi ke tak?
1: Jadi ke tidak?
0: Rasa
1: tak boleh acu orang lain pula. Maksudnya sebegitu.
0: Yeah,
1: okey. Kak Su cuba panggil boleh?
0: Boleh, sila Kak Su.
1: Okey. Halo, Assalamualaikum.
4: Ya.
1: Ya, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Salam. Salam.
4: Abang Jo ni.
1: Abang Jo.
0: Abang Jo.
4: Sudah lah dia.
1: Orang tanah mengoh dia guna selain pada perkataan acu, dia guna perkataan gapo.
4: Ya, sebenarnya dia ni acu ni dia banyak kategori dia boleh pergi.
1: Kategori rock.
4: Bukan kata setakat pakai baju, makan.
1: Okey.
4: Kalau kita nak betul benda kan, acu mu bedah tu buruk, topar tu
1: buruk. Mencuba.
4: Acu bedah, acu juga dia panggil.
2: Faham,
4: okay. Faham. Dia ada orang tanah mereka. Kau tanya, ya dah, acu mu teratih. Dia tiga bahasa tu dengan tematik.
1: Maksud, tapi acu tu kena duduk depan, tak boleh teh dulu bawa acu.
4: Acu kena duduk depan, tak boleh nak kata. Serah mu teh acu, tak boleh nak kata.
2: Balik
4: kot
2: orang tuan kata.
4: Dia ada kuk rahsia dia tu.
2: Kuk rahsia pula.
4: Dia banyak lah, makannya pun boleh acu terah. Makannya pun boleh acu terah.
0: Boleh.
1: Maksudnya tak ada guna perkataan lain.
4: Dia tu macu sikit lah. Dia mari lah kemur warna. Dia boleh pergi lah tu.
2: Gana-gana?
4: Kalau kita kata kita nak marah kok ke. Dia ni. Boleh ke? Boleh ke kita? Akak-akak acu lah dia lah nak tell dia.
1: Mencuba.
4: Dia paling mari warna juga dia rasa. Dia panggil acu juga.
1: Acu juga. Maksudnya acu juga. Kita nak. Tu je. Okey, baik. Maksudnya banyak benda lah kita boleh guna. Bejo tak?
4: ya, ya, ya.
1: Tapi malam ni tak patung kali dia.
4: Nak huyuk kau.
2: Allah. Tidak lengkap ke tanpa pantun.
0: Ah, boleh, boleh.
4: Nampak putih, kena tali. Duduk dekat pohon gloru. Terima kasih semua sekali ya. DJ Tiga Penjuru.
2: Itu je. Macam yang bola dah tu.
1: Okey, terima kasih Abang Jom.
4: Okey, tu. Selamat tugas dan semua sekedar DJ Kanu dan Fahan. Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia. Yang penting Aci tu kena ada di depan eh. Kalau Aci tu kat tengah ke kat belakang, tak jadi. Balik pula. Okey, jom. Kita ambil pemanggil di Pahang pula.
1: Okey.
0: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Maju.
5: Apa khabar ni?
0: Baik, sihat. Malam ni banyak bunganya, Maju.
5: Dua kuntung bunga malam ni.
0: Yo.
2: Terang sikit mata tu memandang.
5: Ada ayah ada malam ni.
1: Ya, saya ada.
5: Tapi kalau kita melihat nama saya lupa pula dah.
0: Kak Su.
1: Yang mulia Engku Su.
5: Kak Su.
2: YM ya. Jangan main.
5: Kak Su. Macam mana cuaca di sana? Di Pahang ni hujan. Daripada petang tadi hujan.
0: Oh, tempatnya hujan.
5: Sekarang pun hujan lagi.
0: Yalah betul lah, ada hujan tadi.
1: Acu kabar tu.
2: Acu.
0: Kita nyebut Acu ni malam ni. Mak Ju. Kalau kat tempat Mak Ju panggilnya benda.
5: Kan tempat Mok Ju ni, Acu ni, Acu jugalah. Tapi ni, barang Acu ni, dia macam menyuruh, mencuba.
0: Menyuruh. Yalah.
5: Menyuruh. Kalau misalnya kata, kan, kita beli baju pula. Cuba baju tu. Sama ada padang ke, ataupun tidak.
2: Longgok ke ketat.
5: Acu pula tu.
2: Cuba.
5: Acu cuba.
2: Acu cuba.
5: Kalau kita beli kasut kan, kasut itu kadang-kadang adik mau beli kasut tadi, Acu cuba pakai. Kalau tak pandai senang kita nak tukar.
0: Iyalah. Sekarang ni payah dah Acu-acu ni.
5: Itulah kalau Acu ni, kalau di pasar ni suruh lah.
2: Suruh.
5: Banyak lagi sebenarnya
0: Acu
5: ni.
0: Amli banyak.
5: Kalau kita nak makan pun kan. Kita tak pernah makan tu ni macam masuk orang kan.
0: Ya.
5: Acu awak cuba. Macam mana rasa orang termasuk?
0: Acu boleh guna juga.
5: Tak sedap.
0: Acu cuba ya.
5: Acu cuba.
0: Okay. Mestilah sedap orang tu masuk.
5: Mestilah orang masuk mesti sedap. Kita sendiri masuk tak sedap. Orang makan sedap.
0: Sebab itulah payah tu. Cuba.
1: Kita kena terang tu.
0: Kena terang. Okay.
5: Kalau masuk Su dengan jajah pula.
0: Su Ain.
5: Su dengan Ain sedap makan.
2: Pecah liur lah orang Terengganu kata.
1: Tapi jangan pelawak, saya makan banyak.
5: Tak apa, makan banyak. Tak habis pun satu beg beras.
2: Dia sampai 5 kilo lah tu.
5: Kalau habis satu beg beras tu, yelah satu hari. Rasa dia segenggam pun tak habis.
1: Betul.
5: Kalau tak percaya, cubalah. Cuba.
1: Cuba dia. Maksudnya
0: baik. Terima kasih Boju.
5: Itulah kalau dipahami Acu tu bermaknanya cuba. Ataupun menyuruh.
0: Baik.
5: Selamat bertugas lah. Awak 3 September. Semoga sihat-sihat balik sekarang dengan selamat.
0: InsyaAllah.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia ya.
1: Cuma kalau dia Pahang dia cuba.
0: Ataupun cu. Tadi kalau sebut dengar kamu je dia lebih nyebut kepada cu. Cuba.
1: Singkatannya
0: Jadi tak lagi jauh lah yuk. Antara kita tiga negeri ni kan.
2: Betul. Cuma lorat tu je lah. Yang tapi membezakan.
0: Yang menarik tadi. Pak Umat tadi lah sampai kelima perkataan nyebutnya. Tak benda.
1: Tak apa-apa pelik lah.
2: Balik-balik lupa yang beli tu. Banyak sangat semuanya.
0: Tak apa. Tak pun tak beli apa-apa langsung kan. Terata-rata tak
2: balik gitu je.
0: Aduh. Tak ada arah lah.
2: Okey.
0: Okey, kita berehat dululah. Kita dengar
2: boleh.
0: Lagu.
2: Siapa
0: nak kongsi ni? Kak Su. Ha, boleh Kak Su.
1: Boleh.
2: Kak Su dulu.
1: Kak Su Sia ni lagu terbaru ni. Kak Su tak minggu lagu baru.
0: Ya, mantap okay.
1: Kak Su. Ni maklumlah alhamdulillah ramai penyanyi-penyanyi di Kelantan ni kan.
0: Yeah.
1: Ni lagu daripada Cik Teh. Lagunya saya Abite.
2: Oh, pulak.
1: Tapi nasib baik Rif malam ni buting.
0: Baik.
2: Cuba kulit.
1: Cuba kulit. Kita dengar lagu dulu. Alright, terus bersama kami.

0: Tapi tak boleh jadilah tu. Lagu daripada Cik Teh. Kalau sebut pasal penyanyi-penyanyi daerah di Kelantan ni memang ramai sangatlah. Antara penyanyi-penyanyi baru. Okey, kalau macam Cik Teh ni pun baru juga. Kita ada je siapa lagi, ada ramai kalau ikutnya Ila Nabila lah, Noli Kelate, Putri Bobby lah. Macam-macam. Tapi
1: pendatang baru.
0: Syukurlah. Pendatang baru dan mendapat sambutan. Itu sebab ramai mencipta lagu tu.
1: Satu kita nyanyi tak? Nyanyi tak?
0: Kalau kita nyanyi dia jadi perubahan cuaca.
1: Aja terang nyanyi sekali. Sampai sudah senyap dan sunyi.
0: Malam ni kalau kita sebut mengenai Acu, dia lebih kepada mencuba. Mencuba, merasa dan sebagainya. Tapi kalau kita buat perkataan tu mengacu, dia jadi benda lain sikit.
1: Mengacu.
2: Jadi apa tu?
1: Menunding eh.
0: Okey, contohnya kita akan mengacu pisau. Ke arah mangsa. Pesilat-pesilat pula macam mengacu keris. Okey. Dia lebih kepada kita berfungsi
1: tunding
0: sebagai perbuatan pula. Dia lebih kepada benda yang sebegitulah.
2: Tapi sebabnya kita nyebut, kita cerita pasal acu je lah. Tak perlulah nak tu ya.
0: Tak payah nak me, tak payah nak teracu.
2: Tak payah nak ter sangat. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil. Ada di Terengganu. Ain ada?
1: Ada. Ada. Sebelum tu kita ada kawan kita di Besut ni, Haji Anzam. Dia kata acu teh, acu buat, acu gi, acu sungguh-sungguh kat sikit. Orang Besut ni memang banyak lah kata
0: acunya.
1: Tapi ini menerusi WhatsApp. Tapi panggilan kita pada malam ini, assalamualaikum. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
1: Ya, Ayu.
2: Ya.
3: Ya, saya Cuk Ain. Apa khabar Cuk Ain?
1: Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah sihat.
3: Ada dalam kereta. Ada cari barang sikit.
1: Ya, acu malam ni. Ayu.
3: Acu, tapi acu tu memanglah orang Terengganu guna. Cuma acu dia banjir sikit, tapi kalau orang gesta sikit dia panggil cu je.
1: Orang gesta tu.

0: Oh, okay. Dia ayat dia lebih kurang gini lah. Dia masuk dia tu cuba. Kalau modern tu try apa semua. Try. Tapi kalau kita, kalau orang Terengganu ni, dia sebut gini. Cuma ambil baju aku dalam gobok, mudah bakar padang dok ngamu. Cuma saja kadang-kadang. Gini contoh dia. Cuma suruh tengok jari aku ni benda apa yang sakit sangat. Keselumbur dengan jari ni. Dia dah sebut acu. Acu tu sebut juga. Dia manja.
1: Manja sikit lah dok.
0: Dia ganas sikit, dia sebut cu reka.
1: Cuy baju aku tu. Betul?
0: Nasib baik kau dok cuai.
1: Cuai. Oh, dia ganas barali. Jadi cu tu.
0: Dia ganas cu. Lagi, cuma tu dah tanya dia. Betul dok. Tu dia pergi.
1: Tahno.
0: Awal beli kedai tu.
1: Betul-betul.
0: Cu. Dia dah ambil acu. Tu ada juga sebut acu. Acu tu lah mu tanya dia. Ada dia kalau
1: lembut sikit tu lah.
0: Dia lengguh lain sikit. Kalau kena kau yang nak tegas sikit, cuma tu lah tanya dia. Dia nak pergi apa tu.
1: So, dia tegas sikit lah benda tu ya.
0: Dia sebut cucu ekah je. Dalam sebut panjang acu tu sebut juga acu. Tapi kebanyakannya dia ambil perkataan cu tu. Kalau Danuka dia cukup pendek kata
1: betul. Baik-baik.
0: Tanya lagi tu. Nak mari bila kat Terengganu. Nak menang kau sikit.
1: Cu tanya lagi. Kita.
2: InsyaAllah. InsyaAllah.
3: Tu contoh lah. Contoh. Takut susah hati pula orang yang memikir.
1: Dah minta cuti pula. Dia pergi pihak Adi. Tak mari kita Terengganu. Aduh. Baik, ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi betul lah you kata, kalau cu dengan acu ni dia ada perbezaan orang kata intonasi. Kalau cu dia keras sikit, kalau acu dia lembut sikit. Dia Terengganu lah. Kalau di Pahang ada ke panggilan lagi?
2: Di Pahang nampaknya tak ada.
1: Tak ada Kelantan.
3: Cuba. Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Gembira kat Sima.
2: Kat Sima.
1: Ya saya. Nak jumpa lagi mana? Jari-jari je ada.
0: Itulah lawa tak punya. Selamat
2: malam. Baik, alhamdulillah. Sihat kat Sima. Ceria dia ya. Macam biasa. Ya, betul-betul.
3: Kak Syimah ni, Kak Syimah ni wih lah musik gapo, dia ceria lah.
1: Kena kena ambil vitamin dia ni.
2: Itulah tu. Kita dengar suara dia pun macam lah.
0: Dia kena ceria.
2: Betul-betul. Tanahlah ceria kita.
0: Anak boleh sedih-sedih.
1: Walaupun piti dalam poket ada singgit je.
0: Jadi
1: suka.
2: Ya, betul-betul.
1: Okey-okey.
3: Kak Syimah. Kalau macam kecek lagi mana kalau buat acu ni?
0: Acu macam-macam lah. Acu kalau kata nak suruh kata, acu suruh ke anakmu tu beli tu.
3: Menyuruh.
0: Kalau tu acu suruh kalau pakar ni terah pakar boleh.
1: Acu terah.
0: Gitu lah. Terah. Acu pakar ke baju tu pada dok. Gitu lah.
3: Okay.
0: Dia banyak lah. Maka tak acu. Acu tebah kat tepi jalan. Tidak lalu tak boleh.
1: Suruh tebah pun suka.
2: Yalah. Alah, lupa ayah tu.
3: Tu boleh. Wujud tak boleh acu napa kat sekali. Suka juga.
1: Aduh. Hai. Baik.
0: Selamat malam semua.
2: Ya.
0: Semoga ceria hati selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kak Syimah punya penangan.
1: Tahu bila sedih ya?
2: Ya.
3: Ya, pagi pun gitu, tengah hari pun gitu, malam pun gitu. Alhamdulillah.
1: Satu frekuensi sahaja.
2: Ya, satu frekuensi.
1: Okey, ada lagi pemanggil di Terengganu ni?
2: Boleh. Di Terengganu, silakan.
1: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa dia ni?
4: Selamat malam lah ke tiga-tiga Pahang. Pahang Kelantan Terengganu.
1: Selamat
4: malam. Ini DJ kita yang bersadu.
1: Orang Kemamang ni ya?
4: Ya, orang Kemamang bandar baru kena.
1: Ya, sepadan kekuatan dah tu.
4: Yelah, betul lah.
1: Kalau orang Kemamang guana acu tu, Abang Zek?
4: Dia gini. Acu, perkataan acu ni dia ada buat tambah bahaya sikit pun ada. Dia sebab orang Terengganu banyak kan bukan dia panggil, katakan Acik bakar kasut ni, dia panggil. Tak kata Acik. Acik mau bakar pak kasut ni. Acik mau dia, Acik dia bakar. Ya, kata kena lah. Ya, biasa kita panggil Acik. Dia Acik ni, eh, mau jangan main benda besi yang tajam tu, main Acik-Acik gitu.
1: Kena kan? Tuning-tuning gitu
4: kan? Ya, dia main Acik-Acik. Macam nak katak ke apa macam tu lah. Dia main benda tajam tu.
1: Mudah Acik-Acik.
4: Kalau perkataan Acik, yang banyak kan orang kata Acik buat. Bukan Acik, Acik buat. Kalau orang tengah-tengah. Acik mau buat ni.
1: Acik mau buat?
4: Acik mau tengok tu. Benda apa tu?
1: Macam kena faham kot lah yang ambil dia di Che kan?
4: Dia panggil Che. Dia pada Che je. Acik mau pakai baju ni padang tak? Ada Acik. Kalau Acik ni adalah
1: perbuatan.
4: Macam dia main benda-benda yang tajak. Mu jangan buat Acik-Acik gitu.
1: Kena mata kan?
4: Dia dah kata Acik-Acik pun. Dia kata Acik-Acik. Jangan Acik-Acik gitu. Kena kan? Itu sajalah satu perkataan tu je saya.
1: Baik. Okay. Terima kasih. Okay.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia kelainan ya.
3: Menerusi WhatsApp ni Kak Su nak baca.
2: Boleh.
3: Sila. Assalamualaikum ketika DJ yang bertugas.
2: Waalaikumsalam.
3: Kak Yah Jabi ni. Acu giga ambil nyono mok nak mesin wak gula ikan. Gitu,
2: boleh ya?
3: Dia bagi ayat. Okey. Dan satu lagi daripada Kak Sah. Acu banyak perkataan. Acu ambil buah moktang. Naik atas rumah dari Kak Sah. Maksudnya Acu tu suruh lah. Lebih kata suruh.
1: Perbuatan lah.
3: Baik, terima kasih ni Kak Sah dari
2: Pulau Melaka. Baik. Itulah dia ya.
3: Okay.
2: Jadi mana kata kalau tadi macam nak menyuruh tu pun boleh juga nyebut perkataan Acu dulu ya. Macam lebih sopan lah. Acu giambik.
3: Kalau kita giambik tu, dia jadi mengarah.
1: Giambik tu.
2: Garang bunyi tu.
1: Acu tu suruh.
2: Acu ni macam lembut sikit lah ya.
3: Lembut sikit lah.
1: Menyuruh.
3: Lembut macam Kak Su lah tu.
2: Memang.
1: Itu sopan santun kalau bercakap.
2: Cuma tadi waktu yang di Terengganu tadi, yang ada WhatsApp tadi tu, dia ada perkataan akhir tu macam lain sikit. Cuba kalau angin dapat imbas.
1: Acu teh. Acu buat. Acu gi. Acu sungguh-sungguh gak sikit. Ini pernah kata Acu sungguh-sungguh gak sikit.
2: Maksudnya itu bagi semangat lah tu ya.
1: Betul.
2: Boleh juga ya. Boleh juga digunakan. Okay, jom kita dengar lagu pula.
1: Boleh dari Terengganu.
2: Terengganu.
1: Dari combo kita, mainan rakyat kita.

0: Tu dia mainan yeah. rakyat kita macam-macam kata tu bit.
1: Macam-macam mainan juga ha. Eh.
2: Wah belaka Lohan ya.
1: Tak boleh nak lopak mana
0: dah. Yalah, bukan kemampuan dah. Angang-angang boleh.
2: Tak boleh nak lopak
0: kemampuan
2: mana.
0: Kemampuan tu tak ada dah.
2: Ya. Yeah. Okey. Sedih dengar.
1: Ya.
0: Terima apa hakikat.
1: Ya. Tapi kalau dah main gitu je lah.
0: Yalah. Sekadarnya lah.
1: Semangatnya ada.
2: Ya, ya. Ada. Semangat.
1: Bukan sebab kita ni berumur.
0: Ya, kuderak tu.
1: Bukan. Kita nak bagi kepada Gen Z.
0: Oh, betul.
1: Kalau kita main lagi kan nanti berebut orang kata.
2: Wah, betul lah tu. Kita bagi Gen Z lah.
0: Atas kasu belaka lah kita bagi.
2: Okey. Baik. Masih lagi ya. Kita berada dalam rancangan cerita Pantai Timur. Hari ni kita bercakap pasal acu ni kan.
1: Acu kan.
2: Banyaklah ni sebenarnya kita dapat info-info ataupun perkataan-perkataan ni yang menarik. Kau ada lagi di Kelantan ataupun Terengganu yang nak bersama pendengar-pendengar? Boleh lagi?
1: Kak Su cuba terima pemanggil
2: Ah, boleh, boleh okay. Kak Su.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar orang Jabi? Betul tak?
2: Betul ke?
1: Betul ni apa orang Jabi ni?
3: Hey,
1: dia kerja sebidak. Kerja sebidak. Kena pusing mula.
2: Salah tembak tu.
1: Salah tembak, salah ngacu.
0: Mana tu?
1: Hak ni adalah ketupak.
0: Ketupak.
3: Ya, ya, ya.
1: Saat ni Cik Sugi. Sorga lebih kurang. Dia malam-malam ni sorga jadi remaja sikit kan. Jadi Cik Sugi tak apa nak cek.
2: Aduh.
1: Okey, baik. Okay. Malam ni kita cerita pasal acu.
3: Acu ni teratah lah.
2: Teratah.
3: Kalau acu makin ni tu.
0: Rasa.
3: Terlalu sikit. Tak panggil rasa. Kalau panggil juga. Acu kenyal.
0: Acu kenyal?
3: Ya.
1: Acu kenyal tu maksudnya acu terah jugalah. Kepada makanan.
2: Acu kenyal.
3: Jangan kenyal sting ya. Itu bukan kenyal.
1: Tenyan dah.
2: Itu tak terah dah tu.
1: Acu kenyal deh. Juga orang-orang lama dia guna perkataan itu acu kenyal.
0: Okey.
2: Okey.
1: Okey, selain dari itu?
3: Tuak.
1: Gana-gana?
3: Acu tuak.
0: Acu?
2: Tuak.
1: Tegak?
3: Tuak.
0: Tuak.
1: Tuak. Okey.
0: Acu tuak tu apa?
1: Tak payah serius sangat. Biasa-biasa je.
2: Dengar.
0: Raja dengar.
2: First time dengar.
0: Dok raja dengar.
3: Aksa lah. Tuak kisah. Kau belai ni.
0: Isah.
3: Tu bahaya tu.
0: Lebih pada perasaan lah, prihatin juga kalau gitulah lebih kurang.
1: Ya,
0: kau duduk lagu.
3: Banyak vocabulary benar.
0: Memang gerih lah Kelantan ni.
1: Vocabulary dia banyak ni. Acu tu
3: banyak benar tu.
2: Ya.
1: Boleh. Tapi biasanya kita lebih kepada acu terah. Gitu terang. Je lah.
3: Acu terah.
2: Okey.
1: Okey, baik. Right. Terima kasih. Pasu dah Cik Su ingat tanya nama gapa ni?
3: Abahe.
1: Ya Allah, Abahe. Terima kasih Abahe dah.
3: Okey. Sama itu Aida Rik.
2: Ya. Sama-sama. Terima kasih Abahe.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey,
1: baik.
2: Sentimental.
1: Lekat tepi kecek 4 hari pun baru tak tanya lagi orang nama gapo.
0: Galik.
1: Gitu deh. Acu tanya agak dulu nama gapo.
0: Betul.
2: Tapi tadi Abang Gapo kata apa acu kenyal tu ya?
0: Acu kenyal tu.
1: Acu kenyal tu maksud gini kepada makanan. Makanan acu kenyal tu maksudnya kita fokus kepada makanan. Acu kenyal sikit eh. Dia bukannya kenyal sampai makan sampai kenyang. Rasa itu adalah rasa. Dia orang lama-lama dulu dia panggil acu kenyal sikit.
0: Kenyal tu makan sampai kenyang.
1: Betul. Jadi kenyal lagi.
2: Itu kalau kita dengar tu memang acu sampai kenyang itu makan tu.
1: Betul. Tapi maksudnya orang-orang lama dulu kalau Cik Su pun tok Cik Su guna perkataan itu. Acu kenyal.
0: Acu
1: kenyal tu maksudnya
0: acu rasa
1: makan. Rasa. Acu kenyal kat dulu. Maksudnya sebegitu.
2: Sebegitu.
0: Mana boleh terkeluar perkataan acu kenyal dah. Sebab kenyang tu kan kenyang.
1: Kenyang tu kenyang dia. Maksudnya sebegitulah. Okay. Acu tuak tu maksudnya dia meletakkan benda tu terlalu rapat.
0: Acu tuak.
2: Contoh, cik contoh.
1: Selamat datang ke negeri Kelantan.
0: Vocabularinya besar.
1: Acu tuak dekat kat sikit kamera tu.
0: Oh, dekat kat sikit kamera tu. Okey.
2: Baik.
0: Acu tuak. Ingat tu Rif.
2: Ya.
0: Cuba.
2: Tapi risau. Acu
1: ni kategori Gen Z yang tahu perkataan-perkataan
2: lama. Risau saya acu kenyal tu. Kalau dengar acu kenyal tu memang kita makan sampai habis.
0: Makan sampai habis lah. Licin pinggan tu.
1: Nak kita pula lapar. Yang
2: kenyal
1: tu maksudnya
2: tu.
0: Itu suruh rasa je. Sekali licin dah tak ada benda dah pinggan.
1: Kelipah gula awet
2: tadi. Ya, gula lah.
0: Aduh.
2: Ain ke ada lagi pemanggil?
0: Di Terengganu dah tidak berkelip.
2: Dah tak berkelip.
0: Tak berkelip dah taliannya.
2: Yalah, kalau ikut waktu sekarang ni dah hampir
0: dah 10 dah.
2: Alhamdulillah. Tapi yang menariknya perkataan acu tu masih kekal. Tapi banyak penambahan di belakang yang membawa kepada pelbagai maksud.
0: Betul. Satu yang Abang Zaid di Cenih tu lah kan. Perbuatan jangan acu-acu kat gigi. Sakit begitulah maksudnya. Dia lebih pada perbuatan lah.
1: Dan satu lagi daripada sahabat kita ni dia kata acukak sikit tasiwa tu.
2: Acukak
1: tu maksudnya acu potong.
0: Acukak. Oh, Inggerisnya.
2: Oh, banyak bukan berlarinya.
0: Acukak tu
1: sikit tasiwa tu adalah tasi tu tali
0: kan.
1: Okey, baik.
2: Acukak sikit.
1: Sikit tasiwa tu.
0: Acukak
2: Cut
0: action.
2: Yes. Cut tu ya. Okey, baik. Alhamdulillah kita nampaknya dah pun sampai di hujung untuk rancangan cerita Pantai Timur untuk malam ni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Su dan juga Ain. Terima kasih pendengar-pendengar kita yang bersama-sama dengan kita. Ya. Di jomlah mungkin boleh kongsi di siaran masing-masing selepas ini apa yang akan bersama dengan pendengar-pendengarnya. Kalau Ain di Terengganu ada apa tu?
0: Okey, selepas ini kita akan ada lagu-lagu Inggeris sebab Kak Su banyak sangat cakap maghrib malam ni kan. Lagu-lagu Inggeris akan menghiasi 10 malam hingga 11 malam. Malam ni kita mix and match. Kalau penyanyi baru kita buat lagu penyanyi perempuan, lagu lama penyanyi lelaki.
2: Macam ni eh.
0: Tak lain jugalah. Dia kena malam-malam kena kreatif dan inovatif.
2: Ya, bagus. Kalau Kak Su pula di Kelantan ada apa
1: ni? Dia di pukul 10 hingga 11 ni kita lebih kepada lagu Dikir Barat, kepada lagu Hindi, capu-capu lagu lama. Tapi pukul 11 hingga pukul 12 tu lebih kepada lagu Rentak Kenangan.
0: Layan jiwa.
2: Okey, sama jugalah kalau di Pan FM insyaAllah ada kita gabung-gabung lagu-lagu lama, baru, semua ada. Dan juga info-info yang menarik lah untuk pendengar-pendengar kita. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ni kalau ada rezeki. Ain dan juga Kak Su.
0: Saya minggu satu lagi.
2: Dah beritahu dah. Minggu depan siapa? Minggu depan siapa? Tengah tanya
0: minggu
2: kat sini.
0: Minggu depan kita tengok dulu dalam balang ni. Minggu depan kita ada...
2: Main balang-balang ya.
0: Kejap. Yang tinggi lampai.
2: Tinggi lampai.
0: Lelaki tinggi lampai. Ya.
2: Lama tak bersua dah tu.
1: Cik Su nak betul sikit.
0: Apa?
1: Saloh sana bukan acukak, acucuk.
0: Acucuk pula.
2: Cut.
1: Rupanya cuk. Perkataan tu cuk tu maksudnya lepaskan tali tasi tu.
2: Tu cut. Itu ya.
1: Ya, perkataan ni salah aja sikit pun dia akan mengelirukan. Sebab kita dilahirkan di nama salih kan. Kalau macam cakap tu
2: kita dengan CUT, CUT cut lah kan kita sebut.
1: Cut ya? Rupanya cut, aja cut sikit.
0: Tapi tak boleh marah ke budak-budak lain ni kalau dia salah sebut. Bukan, it's not cut, cut. Cut tu punya pula anak eh.
2: Okey, baik.
1: Baiklah. Selesai.
2: Jadi kita akan teruskan siaran di stesen masing-masing lepas ni. Ruangan Cerita Pantai Timur akan kembali lagi minggu depan ya. Okey.
0: Ya, baik.
2: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
1: Jabatan Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Kree.
2: Hangatkan malam anda bersama Zone Inspirasi. Rapi.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan darah tinggi ataupun hipertensi. Yang mana darah tinggi antara penyakit tidak berjangkit NCD yang dianggap pembunuh senyap kerana tidak menunjukkan tanda-tanda awal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jalani pemeriksaan awal dan sekiranya disahkan menghidap darah tinggi, ubahlah gaya hidup seperti makan secara sihat, bersenam setiap hari dan kurang atau kawal pengambilan garam. Dan lakukan pemeriksaan darah tinggi yang mana untuk menurunkan tekanan darah dan mengawal darah tinggi. Amalkan cara hidup sihat, bersenam secara konsisten sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kurangkan garam dan lemak dan makan ubat darah tinggi mengikut nasihat doktor. Antara komplikasi tekanan darah tinggi ini adalah penyakit jantung koronari, strok ataupun angin ahmar dan kegagalan fungsi buah pinggang. Dan antara faktor risiko penyakit darah tinggi ini, berat badan berlebihan ataupun obes, umur semakin meningkat, merokok, tidak bersenam, stres atau tekanan. Jadi sama-samalah ya untuk kita menghindari penyakit darah tinggi ataupun hipertensi ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Ketika ini bersama dengan saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tip berbelanja dengan bijak. Kadang-kadang bila kita sebut tentang berbelanja ni, ada berlaku kita kata boros yang menyebabkan alamak duitnya dah habis ni, macam mana ni. Jadi untuk berbelanja dengan bijak, antara tipsnya adalah kalau masa tu elakkan keluar berkali-kali untuk membeli barangan, jimatkan sumber yang ada seperti petrol dan juga masa, elakkan membeli belah pada saat akhir, beli dan simpan keperluan siap-siap sebelum harga naik pada musim perayaan. Dan untuk senaraikan barang yang hendak dibeli, elakkan barangan yang tidak perlu dan beli mengikut bajet anda. Kemudian bandingkan harga di beberapa tempat, kemudian simpan buku senarai harga untuk barangan yang kerap dibeli. Jadi itu antara tip berbelanja dengan bijak yang boleh saya kongsi bersama dengan anda. Jadi mungkin anda boleh gunakan untuk manfaat kita bersama. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Hei Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebar-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
3: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: comelan anak kita.
1: Lelaki ke perempuan bang?
0: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
1: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu datang anak saya?
3: Ayah, sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
1: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan. Kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
2: Akil, betul ke Akil merokok?
3: Mana dia ya? Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di pejabat pendidikan.
1: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak boleh tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
4: Mak tak ada duit, Akil.
3: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
4: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
4: Jangan. Jangan nak.
5: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.
6: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
7: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
8: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
6: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa, ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini? Kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka. InsyaAllah, jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah dah gerak ni.
3: Jap, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kak, ada order makanan tak?
6: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
5: Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
6: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasannya.
5: Adik, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Ya, sekarang ni banyak kian kot.
3: Pagat je kot.
6: Abang dengar warga selamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
7: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wiranegara yang tidak didendang. Bang FM, kami prihatin.
8: Radio Malaysia, Bang FM, satu pilihan.
6: Pak Mael suka

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan lebih tahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Zone Inspirasi FM bersama DJ Reef.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zone Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Pang FM bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pang FM bersama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya kepada anda. Jangan lupa ajak ramai lagi odong-odong kita untuk bersama mendengar Pang FM. Sikap positif dalam diri adalah pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang membina, seperti optimisme, cekal menghadapi cabaran, bersyukur serta bertanggungjawab. Ia membantu meningkatkan keyakinan diri, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Sikap ini membolehkan individu melihat kegagalan sebagai peluang pembelajaran dan memperbaiki diri. Jadi antara contoh sikap positif dalam diri, anda perlu sentiasa optimis, iaitu sentiasa mengharapkan hasil yang baik dan memandang sisi positif dalam setiap situasi. Seterusnya, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan atau rintangan, menghargai apa yang dimiliki dan merasa gembira dengan kehidupan. Sedar akan peranan diri sendiri dalam mencorakkan masa depan, niat untuk berbuat baik dan melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan seterusnya mempunyai matlamat hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Baik, itu dia untuk anda melahirkan sikap positif dalam diri, insyaAllah. Semoga anda berjaya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. Masih lagi bersama sama dengan saya, Reef. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan pengambilan makanan yang sihat dan seimbang. Ramai antara kita yang mungkin tidak sedar atau tidak mengambil berat mengenai pemakanan yang sihat. Ramai antara kita yang gemar mengambil makanan segera dan minuman bergas, dan makanan sebegini sebenarnya bukanlah makanan yang sihat dan ia akan mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan diri serta boleh buatkan kita terkena penyakit. Dalam masa yang sama, ia juga boleh menjadi salah satu punca kepada badan letih dan lesu. Jadi kita perlulah mengambil makanan seimbang dan makanan yang sihat yang mana ia akan berikan kita tenaga dan badan akan menjadi lebih sihat. Kajian juga menunjukkan faktor pemakanan seimbang mempengaruhi tenaga tubuh badan kita. Antara makanan sihat yang boleh kita ambil ialah sayuran berdaun hijau, ayam, ikan, daging, kekacang, biji ren dan juga buah-buahan. Diharapkan kita dapatlah untuk mengambil makanan yang sihat untuk kesihatan kita sendiri, insya-Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku dah kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anna Fali.
4: Saya Syahir.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km sejam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

0: Juara Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Burhantu.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hani ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanim akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanim ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, geng Burung Hai.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPM

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dadah 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon. Atuk Koma Moh Layan Nasional FM. Katanya Ipoh Mali. Princess Su. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi. Ada daripada adik Abigail. Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas. Selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga. Kota Baru hadir. Dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi. Salam ceria. Sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

prank burung hantu waktu pagi ni. Kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

Cabaran dalam dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Krik.

0: sekali di Nasional FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
0: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RDN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Mini Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton.

U26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot, selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati. Ha, tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu jugalah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azahar, ada Yong Iza, ada Poxe. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah. Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan, ada kawasan-kawasan yang hujan. Dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya makan temani anda dalam Geng Burhan tu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Liza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi kaji cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen

Q26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: Saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamora. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan-kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun, namun dalam keterujaan itu ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka ya seperti saya lah, menggunakan kerak ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir, jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit, dulu kita kena cas RM1 kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan cas RM1, ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya, tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Kang Burhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi dia orang rasa tak

salah. Kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka kerana dia orang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tural tu takut ya. Jadi masing-masinglah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arki.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik, dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

tuan-tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini tuan-tuan, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, Subhanallah Tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahu fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baina aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di Malaikat Taala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua, daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa
bapa saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapa saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar. Jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia takkan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza taqarani, aku berada pada sangkaan hambaku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betul ke Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah abang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Allahumma

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nampaknya geng burung hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Hati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh. Sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh, ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin, wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Meriahkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Alhamdulillah, kita bertemu lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026, bersamaan 16 Muharram 1448 Hijrah.
2: Ya, pagi ini seperti biasalah, hari Khamis, Hezri dan juga Ucup temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
3: Betul.
2: Juga sebagai pada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 5.49 minit pagi.
3: Dan baiklah saudara, dalam jam yang pertama ini, insyaAllah selepas ini anda akan dapat ikuti bacaan Al-Quran. Diikuti pula pada pukul 6.30 minit pagi nanti ruangan Tazkirah.
2: Iya. Okey, dan 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Tajuk Utama Akhbar.
3: Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 30 hingga ayat 48.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

0: Tazkira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Ada yang menyangka bahawa anak adalah hak dan harta untuk dibanggakan di dunia. Sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab untuk mendidik dan mencorakkan hidup mereka. Bagaimana didikan kita, begitulah akhiran hidup mereka nanti. Malah didikan kita akan menentukan anak-anak menjadi ahli syurga atau ahli neraka. Zaman gadget yang serba canggih ini memerlukan ibu bapa yang bijak dalam mendidik anak-anak. Berbalik kepada ajaran Islam, kita perlu mendidik anak-anak secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, mari kita halusi 4 peringkat yang boleh dijadikan panduan dalam mendidik anak-anak. Peringkat yang pertama, ketika anak berumur 0 sehingga 6 tahun. Pada masa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang yang tidak terbatas. Peringkat yang kedua, ketika anak berumur 7 sehingga 14 tahun. Pada tahap ini, kita mula menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Menurut hadis Abu Daud, kesannya anak-anak akan lebih bertanggungjawab dalam memprogramkan sahsiah dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Peringkat yang ketiga, ketika anak-anak berumur 15 sehingga 21 tahun. Inilah fasa remaja yang penuh sikap memberontak. Pada tahap ini, ibu bapa seeloknya mendekati anak-anak dengan berkawan dengan mereka. Dan pada peringkat yang keempat, umur anak 21 tahun dan ke atas, pada fasa ini adalah masa untuk ibu bapa memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri dengan pantauan daripada ibu bapa. Moga anak-anak yang dididik dengan akhlak Islamiah akan membentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, dah pun 6.45 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi ini, kita mulakan dengan berita di mana sindiket curi lori bond beroperasi di 4 negeri. Di mana polis menumpaskan satu sindiket curi lori bond yang aktif di Selangor, Johor, Melaka dan juga Ibu Kota dalam beberapa siri serbuan bermula 22 hingga 28 Jun yang lalu dengan anggaran kerugian sebanyak 1.23 juta ringgit. Dan menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Dato' M. Kumar berkata, tujuh lelaki tempatan berusia antara 32 hingga 48 tahun turut ditahan dalam serbuan yang dijalankan di beberapa lokasi berasingan di sekitar Pulau Pinang dan juga Kuala Lumpur menerusi Ops Lejang lori bond itu. Dan katanya lagi, siasatan awal mendapati salah seorang suspek adalah dalang utama sindiket yang berperanan sebagai orang tengah untuk mencari striker ataupun pencuri, pengendali stor haram, mekanik, transporter dan juga pembeli komponen lori curi. Sindiket ini disyaki terbabit dalam kira-kira 18 kes kecurian lori bond yang dilakukan di Johor, Melaka, Selangor dan Kuala Lumpur dengan anggaran jumlah kerugian 101.23 juta ringgit.
2: Okey, dan seterusnya ini juga tular di media sosial. Yang mana tragedi gerik berulang, ibu gajah enggan berganjak 7 jam

0: selepas anak mati.
1: Oh, okey.
0: Yang mana tragedi di Great Perak pada 11 Mei lalu, tahun lalu, yang meronton jiwa dan juga emosi seluruh negara pada Hari Ibu seakan berulang pada semalam apabila seekor anak gajah mati dilanggar kenderaan manakala ibunya enggan berganjak selama 7 jam di Jalan Feldanitar di Mersing pada awal pagi semalam.
1: Mm-hmm.
0: Yang mana menerusi video tular di media sosial, gajah betina itu kelihatan enggan meninggalkan anaknya yang mati selepas dilanggar sebuah kereta dalam kejadian pada pukul 2.28 pagi. Dan jurucakap Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara Perhilitan Johor yang mengesahkan kejadian itu berkata pihaknya menerima laporan kira-kira pada pukul 8.30 pagi sebelum 4 anggotanya dihantar ke lokasi bagi menjalankan siasatan awal.
1: Yeah.
0: Dan beliau berkata setibanya di lokasi, pihaknya mendapati seekor anak gajah betina dianggarkan berusia 5 tahun telah pun mati akibat kemalangan itu, manakala seekor gajah dewasa dipercayai ibunya masih lagi berada di kawasan kejadian.
1: Itulah kisahnya,
0: kalau anak, kalau ibu kasihankan anak,
1: yeah,
0: apatah lagi manusia.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul tu. Okey, baik. Seterusnya ni, di mana berita penumpang terselamat selepas pitam sebelum terjatuh ke landasan LRT Hang Tuah ni.
0: Mm-hmm.
1: Okey, di mana seorang lelaki dipercayai pitam sebelum hilang imbangan dan terjatuh ke landasan di stesen transit aliran ringan LRT Hang Tuah laluan Ampang Sri Petaling semalam.
0: Yeah.
1: Di mana dalam kejadian 6.30 petang itu, penumpang berkenaan berjaya dibawa keluar dari kawasan landasan dengan selamat. Di mana Rapid KL dalam kenyataan berkata anggota polis bantuan yang bertugas di platform bertindak pantas memberi bantuan awal kepada penumpang berkenaan. Katanya pada masa yang sama, bekalan kuasa ke landasan dihentikan sementara sebagai langkah keselamatan bagi membolehkan pasukan operasi melaksanakan kerja menyelamat.
0: Ya, yeah. Okey. Dan seterusnya, yang mana 462 kontena dikesan bawa buangan terjadual.
1: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Yang mana sebanyak 462 kontena daripada 777 kontena yang diperiksa melalui 54 operasi pemeriksaan di unit pelabuhan Port Klang di Selangor dikesan dikenal pasti mengandungi buangan terjadual sehingga kini. Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam dalam kenyataan berkata daripada jumlah itu, 133 kontena sudah pun berjaya dihantar pulang ke negara asal, manakala tindakan penguatkuasaan terhadap baki kontena sedang diteruskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Katanya bagi fasa 1, sebanyak 148 kontena sudah pun diperiksa dan 139 kontena berjaya dikeluarkan dari Malaysia.
1: Okey, itu kisahnya. Mm-hmm. Baik, seterusnya kita pergi ke berita luar negara, di mana gempa bumi magnitud 6 melanda Jepun.
0: Ya.
1: Di mana satu gempa bumi kuat dengan magnitud awal 6 dikesan melanda luar pantai wilayah Iwate di timur Jepun malam tadi.
0: Uh-huh.
1: Di mana agensi meteorologi Jepun melaporkan kejadian itu berlaku pada jam 9.08 malam waktu tempatan di luar pantai timur Iwate pada kedalaman sekitar 40 km, di mana gempa berkenaan mencatatkan skala 4 pada skala seismik Jepun yang mempunyai tahap maksimum 7 di beberapa kawasan di wilayah Aomori dan juga Iwate.
0: Mm-hmm.
1: Dan menurut GMA, pusat gempa dikesan berada pada garisan lintang 40.1 darjah utara dan garisan bujur 142.4 darjah timur. Bagaimanapun, agensi cuaca berkenaan mengesahkan tiada amaran tsunami dikeluarkan susulan gegaran itu.
0: Okey.
1: Mm-hmm.
0: Dan juga seterusnya, 3 maut di Mexico ketika pembinat raikan kemarahan pasukan kepusingan 16 Piala Dunia.
1: Ya.
0: Yeah. Mm-hmm. Yang mana 3 individu maut di Bandaraya Mexico selepas penyokong turun ke jalanan bagi meraikan kejayaan pasukan negara mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Itu lapor media tempatan.
1: Mm-hmm.
0: Yang mana Mexico menewaskan Ecuador dengan 2-0 di Stadium Azteca pada malam Selasa dan kemungkinan menentang England di lokasi sama pada Ahad sekiranya anak buah Thomas Tuchel menewaskan Republik Demokratik Kongo pada Rabu.
1: Yeah.
0: Dan akaun rasmi Sekretariat Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun, seorang wanita berusia 19 tahun dan seorang lagi wanita berusia 48 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas dengan semua kejadian berlaku berhampiran Paseo de la Reforma di pusat bandar.
1: Mm-hmm.
0: Dan Ketua Kerajaan Bandaraya Mexico Mexico, iaitu Clara Brugada, menerusi akaun X miliknya menulis, seperti yang dimaklumkan oleh media sosial Salud CDMX, pasukan kecemasan bandaraya Mexico segera memberi bertindak terhadap laporan mengenai tiga individu yang tidak sedarkan diri di beberapa lokasi berhampiran Paseo de la Reforma.
1: Baik, seterusnya kita beralih pula ke berita sukan, di mana Salah berlumba dengan masa untuk pulih. Di mana penyerang Mesir Mohamed Salah masih dalam usaha untuk pulih sepenuhnya daripada kecederaan hamstring menjelang aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 menentang Australia di Dallas awal pagi Sabtu ini, di mana pemain berusia 34 tahun itu mengalami kecederaan ketika seri satu sama menentang Iran, namun masih menjadi harapan utama skuad kendalian Hossam Hassan untuk membantu Mesir melakar sejarah di pentas kalah mati, di mana Mesir layak ke pusingan 32 terbaik buat kali pertama selepas gagal melepasi peringkat kumpulan pada edisi 1990 dan 2018, sekaligus menjadikan kehadiran Salah sebagai faktor utama dalam kempen kali ini. Dan terbaru, satu video di media sosial memaparkan Salah menjalani latihan pemulihan di gymnasium tanpa bersama rakan sepasukan, sekaligus memberi petunjuk positif terhadap tahap kecergasannya.
0: Okey. Dan seterusnya, yang mana Tuchel tabik kebangkitan England. Ini Piala Dunia ni. Yang mana jurulatih England berkata pasukannya tidak pernah hilang keyakinan walaupun bermula buruk sebelum bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo dalam aksi Piala Dunia. Yang mana England terlebih dahulu dikejutkan apabila Brian Kipenga meletakkan Kongo di depan seawal minit ketujuh dalam perlawanan di Atlanta. Namun Harry Kane muncul wira dengan dua gol pada babak kedua dalam aksi penuh debaran yang akhirnya membawa England ke pusingan 16 terbaik bertemu tuan rumah bersama Mexico di Stadium Azteca. Yang mana katanya, kami terus percaya kami bermula dengan cara paling buruk. Percubaan pertama mereka terus menghasilkan gol, selepas itu ia menjadi lebih sukar, itu kata jurulatih England.
1: Ya, itu dia. Baik, itu dapat yang kita kongsikan dengan pendengar. Dalam tajuk utama akhbar kita bagi edisi hari ini, Khamis 2 Julai 2026.
0: Pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Baik, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

80,000 pengguna manfaat budi disel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penjimatannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, right? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman, Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya Reef hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku selalu.
5: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
2: tak? Itu pasalnya. Dia tersedak Leo.
4: Oh, jolong. Dia,
2: okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
2: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
7: Tetap segam ni.
2: Ya.
1: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysiapahangfm.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, dalam jam yang kedua, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif pagi ini, bagi edisi hari Khamis 2 Julai 2026.
0: Ya, dah pun kita memasuki bulan Julai.
1: Ya.
0: Bulan 7 lah ya.
1: Betul.
0: Jadi dah pun melapasi di pertengahan tahun 2026. Kita melangkah ke tahun yang seterusnya, di orang kata fasa yang seterusnya,
1: fasa kedua, pertengahan tahun lah orang katakan. Masuk yang 6 bulan terakhir lah.
0: Betul. Dan pastinya juga kita harapkan supaya anda semua untuk terus berjaya lah dalam apa jua yang anda lakukan.
1: Amin.
0: Dan juga untuk anda yang sedang menjamu selera pagi ni.
1: Ya.
0: Jadi selamat menjamu selera.
1: Betul.
0: Macam-macam juadah pagi ni.
1: Betul. Ada yang nasi lemak, bihun goreng, mie goreng, macam-macam lah, roti canai.
0: Ada juga yang cari nasi biryani pagi ni.
1: Dia menggidah semalam. Dia teringin apa dah, sebelum tidur tu tengok besok pagi nak makan nasi berani dah.
0: Orang kata kalau isteri tu dah buat checklist dah, abang pagi esok kan saya rasa macam nak makan nasi berani lah. Tengah hari pula saya nak makan sate lah. Lepas tu cik abang garuk kepala.
1: Garuk kepala. Macam mana ni kan?
0: Nak cakap tak karang.
1: Terasa pula kan. Jadi
0: Okey baik. Baik. Okey, seperti biasa 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
1: Dan 7.45 pagi seperti biasa kita akan ikuti khabar faham.
0: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami
1: FM.

0: nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kemalangan jalan raya? Jadi, saya yakin dan percaya ada melihat tentang kemalangan yang berlaku pada setiap hari melalui media di telefon ataupun media-media lain. Jadi, apa yang saya nak utarakan pada pagi ini adalah kepada pemandu kereta ataupun penunggang motosikal, sila patuhi lampu isyarat. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan, apabila melihat lampu kuning ataupun lagi teruk adalah berwarna merah, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi memecut motosikal ataupun kereta untuk mengejar lampu tersebut. Ini bukan sahaja membahayakan nyawa tuan-tuan dan puan-puan, tetapi juga mungkin membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Ini juga, jikalah berlaku kematian, ini akan menyebabkan satu lagi masalah yang lebih besar. Jadi, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita janganlah melanggar ataupun mengejar lampu isyarat. Kerana itu sangat membahayakan diri kita ataupun ahli keluarga kita yang ada di dalam kereta, tetapi juga mungkin membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi oleh itu, berhati-hatilah di jalan raya. Janganlah mengejar lampu isyarat. Walaupun mungkin kita terlewat, tetapi janganlah sampai membahayakan nyawa kita, anak-anak kita, isteri atau suami kita. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini kepada ataupun bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga itu, kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما يا الله perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan kurniakanlah kepada kami untuk dapat mengikutinya dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah dan kurniakanlah kepada kami untuk menghindarinya. Janganlah engkau, ya Allah, jadikannya samar-samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.